0: yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
1: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
2: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
2: Ketua Tim Was Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
0: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Tim Was juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
0: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Tim Was Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya. Ya, saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini risiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan Gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
15: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan

0: yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
1: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
2: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
1: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
3: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
1: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
5: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
6: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
7: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.

0: editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini, saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hey, selamat pagi pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Ekspektasi dari Raim Laude featuring Aroma. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan informasi. Kali ini informasi dari sepak bola. Pendengar, Indonesia raih perak IFA 7 hadiah hari lahir Pancasila. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, tim FA 7 Indonesia mengukir sejarah dengan meraih medali perak IFA 7 World Championship 2026. Prestasi tersebut diraih setelah Indonesia menembus partai final yang berlangsung di Stadion della Villa Olimpica Tegucigalpa. Pencapaian ini terasa istimewa karena terjadi bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni. Indonesia menutup turnamen sebagai runner-up dunia setelah kalah 2-9 dari tuan rumah Honduras di laga puncak. Sebelum melaju ke final, Indonesia mencuri perhatian dengan menyingkirkan Brasil pada babak semifinal. Skuad Garuda memastikan kemenangan melalui adu penalti dengan skor 2-1. Penampilan konsisten sepanjang turnamen membuat Indonesia semakin diperhitungkan di pentas sepak bola 7 pemain. Semangat juang dan permainan disiplin menjadi modal penting dalam perjalanan Semangat juang dan permainan yang disiplin menjadi modal penting dalam perjalanan bersejarah tersebut. Presiden FA 7 Indonesia Raden Bambang Pramukantoro menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tim nasional. Menurutnya keberhasilan menjadi runner-up dunia merupakan hasil yang sangat membanggakan. Bambang mengatakan bahwa medali perak ini dipersembahkan bagi seluruh rakyat Indonesia pada hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Ia juga menilai kemenangan atas Brasil menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah FA 7 Indonesia. Dan menurutnya pencapaian tersebut harus menjadi motivasi untuk meraih hasil yang lebih baik pada masa mendatang. Bambang juga menegaskan komitmennya untuk mengembangkan FA 7 Indonesia hingga menjangkau seluruh daerah. Ia ingin membuka kesempatan bagi talenta muda dari Aceh hingga Papua. Dan raihan medali perak ini pendengar menjadi tonggak penting bagi perkembangan FA 7 Indonesia. Prestasi tersebut juga membuka harapan lahirnya generasi baru yang mampu meraih gelar dunia. Baik pendengar, berikut informasi yang dapat kami kabarkan seputar sepak bola Indonesia FA 7. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tempat Ini dari Anayaka featuring Nyoman Paul. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cinta.
1: Baik pendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Dan pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga menyapa pagi ini, edisi Selasa 2 Juni 2026. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Sibolga. Dan topik ini menjadi sangat penting karena pengelolaan sampah yang baik ini tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, pendengar, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem di sekitar

Kondisi dan tantangan yang ada, langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Sibolga. Untuk itu, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan

0: tradisional aja kita nggak ingat. Ayolah.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Superheroes dari The Script. Baik pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di Sibolga Menyapa Pagi ini tentang pengelolaan sampah berkelanjutan di kota Sibolga. Pendengar, berbagai upaya telah dilakukan dalam pengelolaan sampah baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Salah satu konsep yang terus didorong adalah prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih layak, serta mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi merupakan langkah sederhana namun berdampak besar jika dilakukan secara konsisten. Selain itu pendengar, keberadaan bank sampah, kegiatan gotong royong, kebersihan lingkungan, serta edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dan di sini, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Nah, pendengar, upaya pengelolaan sampah ini tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran dan keterlibatan langsung dari masyarakat. Lalu, bagaimana peran kita sebagai individu dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat? Kita akan lanjutkan pembahasan ini di segmen selanjutnya. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Seribu Kali dari Ghea Indrawari. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, program Satu Era Risi Bolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Berdua Bersama dari Jazz. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di topik kita kali ini, yaitu pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Sibolga pada Sibolga Menyapa pagi ini, edisi Selasa 2 Juni 2026. Pendengar, setiap individu memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan bahan sekali pakai dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Nah, kesadaran ini pendengar perlu ditanamkan sejak dini baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan agar terbentuk budaya peduli lingkungan yang kuat di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat Kota Sibolga diharapkan dapat menjadi kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dan pendengar, di segmen ketiga kali ini kami juga mengajak pendengar semua untuk berpartisipasi dalam diskusi pagi ini di Sibolga Menyapa Pagi. Pendengar bisa bergabung di 0631225506. Terkait topik kita di Sibolga Menyapa pagi ini, yaitu tentang pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Sibolga. Ada banyak yang dapat kita bahas pendengar, termasuk apa tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah di lingkungan kita dan apa solusi sederhana yang bisa pendengar atau kita lakukan bersama mulai dari rumah. Nah, baik, jadi silahkan pendengar menghubungi kami atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033 atau melalui telepon kami di 0631225506. Baik, pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu 17 dari Tulus. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu jamu, jamu.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program satu dari Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Animals dari Maroon 5. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita terkait topik kita di Sibolga Menyapa pagi ini, yaitu pengelolaan sampah berkelanjutan di kota Sibolga. Dan setelah tadi kita membahas tentang peran masyarakat, peran individu dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan, kita akan membahas tentang kelanjutannya, yaitu peran pemerintah dan kolaborasi lintas sektor. Pendengar, selain peran masyarakat, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Berbagai kebijakan dan program telah dan terus dikembangkan, mulai dari peningkatan fasilitas pengangkutan sampah, pengelolaan tempat pembuangan air, hingga edukasi lingkungan di berbagai lapisan masyarakat. Namun, pendengar, upaya ini akan jauh lebih optimal jika didukung oleh kolaborasi lintas sektor. Jadi tidak hanya pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dunia pendidikan, pelaku usaha, komunitas lingkungan, hingga generasi muda. Nah, kolaborasi ini bisa menjadi kunci agar pengelolaan sampah tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar menjadi sistem yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang bagi kota Sibolga. Jadi sekali lagi kami mengajak pendengar semua untuk ikut berperan serta, karena perubahan besar terkait pengelolaan sampah ini juga bisa dimulai dari kerjasama yang kecil namun konsisten dari semua pihak. Dan pendengar, demikian perbincangan kita pada Sibolga Menyapa pagi ini terkait pengelolaan sampah berkelanjutan di kota Sibolga. Semoga apa yang telah kita bahas bersama dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mari kita mulai perubahan dari hal-hal kecil, dari diri sendiri dan dari lingkungan sekitar kita, karena Sibolga yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Dengar, saya Zizia Khurfatul Jannah, pamit undur diri dari Sibolga Menyapa Pagi. Sampai jumpa di Sibolga Menyapa Pagi edisi lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 9, pendengar akan kami hadirkan informasi-informasi dari dalam hingga luar negeri. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu penyangkalan dari For Revenge. Pendengar, kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi dari internasional, yakni WHO tekankan deteksi dini jadi kunci penanganan wabah Eloba. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo atau DRC dan Uganda. Organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya mobilisasi komunitas untuk menghentikan penularan dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sementara itu, vaksin dan pengobatan masih berada dalam tahap penilaian, dilansir dari Xinhua. Hingga Kamis 28 Mei 2026, pendengar, tercatat 906 kasus suspek di DRC dengan 223 kematian yang masih bersifat suspek. Dari jumlah tersebut, 125 kasus telah terkonfirmasi yang tersebar di wilayah Ituri, Kivu Utara, dan Kivu Selatan. Uganda juga melaporkan bahwa ada 7 kasus terkonfirmasi termasuk 1 kematian yang semuanya terkait dengan wabah di Republik Demokratik Kongo atau DRC yang hingga saat ini tidak ditemukan bukti penularan di komunitas di Uganda. Pejabat teknis WHO, Anais Lejan, dalam pengarahan di Jenewa menjelaskan Ebola sering menular saat seseorang merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk memutus rantai penularan. Di sisi medis, pendengar, WHO sedang meninjau berbagai langkah penanggulangan termasuk 2 kandidat vaksin yang akan dievaluasi setelah dosis tersedia. Selain itu, obat antivirus oral Abeldesivir diprioritaskan sebagai langkah pencegahan pasca pajanan bagi kontak kasus terkonfirmasi. 3 kandidat terapi telah diprioritaskan untuk uji klinis pengobatan, yaitu

kepada kelompok bersenjata Asruhan itu bertujuan agar petugas kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang terdampak. Baik pendengar, berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Berpisah Itu Mudah dari Rizky Febuyan featuring Mika Tambayong. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ini kerupuk ikan ya, Pak?
1: Enak ini kayaknya. Kriuk nih, Pak. Ini ikan segar ya bahannya?
2: Benar, Pak. Ikan ini saya beli dari nelayan langsung.
1: Berarti Bapak ini ikut memajukan UMKM juga dong kalau begitu.
2: Jadi Bapak pesan berapa ini?
1: 10 aja lah, Pak.
2: 10 apa ini, Pak?
1: Ya, 10 karton lah.
2: Oke, Pak. Mantap. Bungkus.
3: Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya menikmati hasil terbaik, tapi juga membangun negeri. UMKM.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Love.
1: Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kembali bersama Azizia Khurfatul Jana di Musik dan Informasi hari ini. Dan kembali kami hadir dengan informasi masih dari dunia internasional, pendengar, kali ini dari PBB, bahwa serangan Israel di Lebanon hambat respon darurat dan penyaluran bantuan. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, PBB mengatakan serangan Israel di Lebanon Selatan memperlambat respon darurat dan menghambat distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA menyebut intensitas serangan turut membatasi akses bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. OCHA melaporkan sebuah jalan penting di distrik Marjayoun, Provinsi Nabatih, terdampak serangan pada Kamis 28 Mei 2026. Jalan tersebut digunakan untuk evakuasi medis darurat, pergerakan pekerja bantuan, serta akses warga terhadap barang dan layanan penting. Dan melansir dari Xinhua, pada hari yang sama serangan udara lainnya terjadi di Lebanon Selatan. Sedikitnya 8 orang dilaporkan meninggal di kota Marakah, sementara 3 orang lainnya tewas di lokasi berbeda. Dan sekitar 37 orang juga terluka dalam serangan di kamp pengungsi Palestina. Sekitar 37 orang juga terluka dalam serangan di kamp pengungsi Palestina Al-Bas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah pengungsian memaksa warga meninggalkan rumah mereka meski sebagian kembali ketika kondisi keamanan berubah. Tempat penampungan di kota Tyre dilaporkan telah penuh sehingga banyak pengungsi kini bergerak ke wilayah utara. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, PBB dan mitra kemanusiaan tetap menyalurkan bantuan di seluruh wilayah Lebanon. Sejak 2 Maret, Program Pangan Dunia WFP telah mendistribusikan lebih dari 11 juta makanan kepada warga terdampak. Sementara itu, dari UNHCR dan mitra lainnya menyediakan lebih dari 170 ribu selimut dan 130 ribu kasur bagi para pengungsi. Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Lebanon, Imran Riza, menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan dan dampak perintah pengungsian di berbagai wilayah. Ia juga mencatat adanya laporan warga sipil yang terluka saat mencoba melarikan diri dari area yang terkena perintah evakuasi. Dan menurut data resmi di Lebanon yang dikutip OCHA, sedikitnya 3.355 orang meninggal dan 10.095 lainnya terluka sejak eskalasi 2 Maret. PBB menegaskan pentingnya perlindungan bagi warga sipil di tengah konflik yang terus berlangsung. Baik pendengar, berikut informasi dari internasional, tepatnya PBB, yang dapat kami informasikan. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini masih informasi dari internasional, yakni Amerika Serikat masih blokade Selat Hormuz. Trump pertimbangkan kesepakatan gencatan senjata. Pendengar, dilansir dari laman resmi RRI.co.id, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz masih berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya Presiden Donald Trump mempertimbangkan kesepakatan dengan Iran untuk membuka kembali jalur tersebut. Melansir dari The Hill, Hegseth menyampaikan pernyataan itu. Ia mengatakan isu penutupan Selat Hormuz sering dibahas dengan para pemimpin asing dalam KTT Shangri-La Dialogue di Singapura. Selat Hormuz sendiri menjadi titik konflik utama dalam ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Iran sempat membatasi jalur pelayaran pada awal konflik yang kemudian mengganggu lalu lintas kapal dagang di rute tersebut. Sebagai respon, Amerika Serikat memberlakukan blokade, memutar balik lebih 100 kapal komersial dan menonaktifkan 4 kapal sejak pertengahan April. Persaingan untuk mengendalikan selat tersebut menjadi isu utama dalam negosiasi kedua negara dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Pemimpin Vietnam Tho Lam menyoroti gangguan tersebut dapat berdampak luas terhadap perdagangan, energi, dan kehidupan sosial ekonomi dunia. Ia menegaskan bahwa dampak tersebut dapat terjadi dengan sangat cepat jika jalur petinggi terganggu. Dalam perkembangan terbaru, kedua pihak disebut tengah membahas kesepakatan sementara untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Salah satu syarat utama kesepakatan tersebut adalah membuka kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran bebas. Iran juga diminta untuk tidak mengenakan biaya transit, sementara ranjau yang tersisa harus dibersihkan dalam waktu 30 hari. Sebagai imbalan, pemerintahan Trump akan mencabut blokade angkatan laut secara bertahap jika Iran menyetujui ketentuan tersebut. Namun hingga kini kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan final. Presiden Trump sendiri menyatakan masih mempertimbangkan keputusan akhir terkait memorandum tersebut. Baik pendengar, berikut informasi dari internasional terkait blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tunggu Apa Lagi dari Nyoman Paul. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini, saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing di mana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: the chicos arrayo.
1: Amamos la tierra.
2: Woman at the job.
3: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
4: Have you ever been to Earth?
3: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
5: Are we gonna die?
3: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
4: Unless we get our shit together now.
6: Okay, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
7: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
8: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
7: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
8: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
7: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
9: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
10: Serius benar? Baca buku apa sih?
11: Baca novel seri terbaru, keren nih.
10: Bukunya bisa dimakan nggak?
11: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
10: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
11: Wah, aku mau beli bukunya.
12: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Yah, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui...
3: Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bai Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa memenangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini,

0: bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang sudah bercanda.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Ibiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparo di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparo siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dari kawasan Nadi Irma Suryani 11. Kita masih bersama Widya hadir menemani Anda di siang hari ini. Dan kali ini pendengar, saya bersama narasumber kami, yaitu ada Bapak AKP Dela Antomi SH. Nah, ini sebagai Kasat Lantas Polres Tapanuli Tengah. Dan kita langsung saja sapa ini. Halo, selamat siang Pak.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Pak?
1: Baik.
0: Baik, sehat ya Pak. Perjalanan dari sana ke sini gimana ini Pak?
1: Masih
0: lancar ya?
1: Lancar.
0: Oke.
1: Okay. Padat lancar.
0: Oke. Okay. Baik, Pak, ini kita di dialog siang ini mengenal ETLE ya.
1: Yeah.
0: Operasi Patuh Toba 2026. Nah, saya juga pengen tahu nih Pak, karena kan sering mendengar nama-nama seperti ini ya. Mungkin apa itu ETLE dan bagaimana sistem ini bekerja gitu ya dalam penegakan aturan lalu lintas, gimana ini Pak?
1: Baik, kami sebelum pelaksanaan operasi Patuh Toba 2026 ini yang akan dimulai mulai tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026. Kami sosialisasikan kepada masyarakat penindakan kegiatan operasi, salah satunya melalui tilang elektronik, ya. Itu ETLE, Bu, ya kan?
0: Tilang elektronik.
1: Tilang elektronik. Ini sebetulnya sudah satu tahun yang lalu disosialisasikan dan sudah dilaksanakan di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Kota Medan, dan saat ini Polres Tapanuli Tengah khususnya kami sudah mendapat alat untuk melaksanakan tilang elektronik, itulah ETLE.
0: Oke, sudah melaksanakan ya. Nah, kalau mungkin sejauh mana gitu Pak penerapan ETLE ini Pak?
1: Ya, perlu kami informasikan sebetulnya belum kami terapkan di Tapanuli Tengah. Baru kami sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana sistem penindakannya. Jadi hanya untuk penindakan melalui tilang elektronik ini kami yang mendapat alat seperti handphone. Ya, kalau ada si pelanggar nanti kami stop, yang bisa misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek, seperti pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas. Jadi kami stop, nanti kita putu platnya, itu nanti akan terekam. Nanti keluar data si pemilik, mulai dari sampai pembayaran pajak, di situ nanti terdata di situ. Nah, ini juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, tilang ETLE ini nantinya akan kami gunakan pada saat pelaksanaan operasi patuh ini. Jadi kami sosialisasikan ini yang seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya yang tertulis pun kami tetap laksanakan. Ya. Tapi kami mendahului jaga yang tilang elektronik ini supaya masyarakat mengenal. Ini sistemnya sudah kita lakukan penindakan, nanti si pelanggar akan kita lakukan penindakan melalui tilang elektronik seperti hal biasa selama ini melalui tilang manual, yang ada kita tetap kita berikan blanko, nanti akan blanko tilang yang warna merah kepada si pelanggar. Jangan takut diterima, jangan masalah itu, Bu, ya kan? Jadi hal itu nanti bisa, nanti kami, kalau ETLE ini nanti, kalau si pelanggar tidak ada di tempat, bisa nanti kami kerjasama dengan pihak kantor pos, nanti pelanggaran apa yang dilakukan oleh si pelanggar tersebut akan dikirim melalui pos ke rumahnya si pelanggar.
0: Ini dilakukan pas saat penilangan atau melanggar peraturan lalu lintas, Pak? Karena kan kalau di kota besar itu kadang kita kan melewati ini kan garis-garisnya gitu.
1: Nah, kalau alat yang kami dapat ini tidak seperti yang di Kota Medan. Kalau yang di Kota Medan itu sudah terpasang dia seperti CCTV di lampu-lampu merah yang terekam dia di situ datanya, yaitu nanti yang di kota besar. Kalau yang alat yang kami gunakan ini ya seperti handphone, ya tetap juga kami melaksanakan pada saat razia.
0: Razia.
1: Iya.
0: Karena lampu merah di sini bisa dihitung ya, Pak ya?
1: Iya, Bu. Karena di Pandan 1,
0: iya,
1: di Sibolga 1.
0: Iya. Itu aja pun cuma dua, banyak yang enggak patuh ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mungkin selanjutnya ini Pak, pelanggaran apa saja gitu yang paling gitu, yang paling sering terdeteksi melalui etle ini?
1: Kalau kita lihat di Sibolga Tapanuliga ini, pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat itu tidak pakai helm, kendaraan
0: ya,
1: tidak sesuai dengan spek, berboncengan lebih dari dua orang, ya, knalpot blong. Untuk pengendara mobil pada saat berkendara tidak menggunakan safety belt, menggunakan HP pada saat berkendara, iya,
0: gitu ya,
1: ya, armor yang tidak sesuai dengan spesifikasi kelengkapannya, itu tadi seperti ya overload,
0: ya,
1: kendaraan mobil muatannya lebih dari kapasitas mobilnya, ya, banyak lagi tertentu lainnya, itu sasaran kita nanti paling pada saat kita lakukan penyetopan di saat razia, itu akan kita paling banyak yang tidak sadar di khususnya Tapanuli Tengah dan Sibolga ini yang tidak pakai helm.
0: Iya, nggak pakai helm.
1: Iya, dan tidak menggunakan plat nomor. Dan rata-rata knalpot blong.
0: Iya.
1: Iya. Ya kecepatan kadang-kadang mereka juga mungkin ya kan, karena masih jalan kita ini jam-jam tertentu sepi, ya, di luar dari kecepatan dan tidak memiliki SIM.
0: SIM.
1: Tidak memiliki SIM. Kadang juga kendaraan yang dibawa itu tidak ada surat SIM, tidak ada, STNK tidak ada. Ya, kalau kita tanya tinggal di rumah,
0: tinggal.
1: Ya, biasa kan gitu.
0: Ya. Tinggal di rumah bisa jemput itu Pak?
1: Ya kita tahan dulu kendaraannya, bisa dijemput nanti ya,
0: oh gitu ya,
1: ditunjukkan.
0: Ya.
1: Ya, kita tahan kendaraannya, nanti setelah bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya, ya paling sebagai jaminannya itu nanti SIM atau STNK kendaraan bermotor mereka.
0: Jadi kalau ditunjukkan SIM yang udah mati gimana itu Pak?
1: SIM ini yang dilema Bu ya kan, kita di sini banyak sekali masyarakat itu taunya sudah bisa bawa kendaraan, ya kan, anak sekolah yang belum dibawa umur sudah bisa membawa sepeda motor, tapi tidak tahu aturan berlalu lintas. Jadi kadang-kadang banyak kecelakaan lalu lintas di Tapanuli Tengah itu ya anak-anak muda yang
0: dibawa umur
1: dan tidak tahu aturan berlalu lintas. Ya, pada saat keluar dia dari simpang masuk jalan raya, tidak lihat kiri kanan,
0: iya,
1: pakai helm enggak, atau dia lagi menerima HP lagi berkendara, tiba-tiba nabrak becak dari belakang, nabrak orang dari belakang. Nah, itu banyak kejadian laka lantas di wilayah kita ini. Karena ya mereka sendiri menyepilikan, istilahnya tidak sadar keselamatan mereka sendiri. Sesuai dengan mutu kita, utamakan keselamatan daripada kecepatan.
0: Ya kadang-kadang sen kanan belok ke kiri gitu ya Pak.
1: Iya.
0: Itu sering Pak.
1: Itu biasanya.
0: Itu emak-emak itu Pak.
1: Emak-emak boleh ya.
0: Itu udah gak heran itu Pak. Entah karena lupa, entah karena gak tahu, kita juga gak tahu.
1: Iya, kadang kita pun gak tahu yang dipijitnya ini yang lampu sebelah mana hidup ya kan.
0: Ke kanan apa ke kiri gitu ya Pak ya. Rupanya lurus kan gitu. Nah mungkin ini Pak selanjutnya apa pengguna etle ini akan lebih dioptimalkan gitu selama operasi Patu Toba ini Pak?
1: Pasti Bu, jadi target kita penindakan melalui tilang elektronik ini 60% dari tilang manual dan teguran. Ya, tilang manual tetap kita pakai, Ya, tentunya tilang manual itu kita akan gunakan ya berkaitan dengan hal-hal pelanggaran lalu lintas. Mm-hmm. Ya, kalau tilang etle juga mungkin juga kita sosialisasi dulu, sampai sekarang kita masih sosialisasi.
0: Yeah.
1: Kepada masyarakat mereka paham dulu apa tilang elektronik itu, karena di ini nanti Bu, mm-hmm, yang bersangkutan apabila dalam jangka waktu sampai kita kirim ke pengadilan tidak ditebus, kita akan blokir. Nah, nanti pada saat dia bayar pajak, dibebankan, ditambahkan dengan beban tilang pada saat membayar pajak. Nah, itu dia. Jadi jangan terkejut nanti masyarakat.
0: Penambahan nanti, biaya gitu
1: penambahan ya? Penambahan biaya karena dia enggak dibayar-bayarnya, denda tilang tadi. Nah, jadi dibuka dulu blokirnya di Samsat, itu baru cara membuka blokir itu ya dengan membayar denda tilang yang sesuai dengan pelanggarannya. Ya, itu nanti kita, makanya kita stop dulu si pelanggar biar dia paham kalau di daerah kita ini. Ya, kalau untuk Kota Medan ya banyak yang juga yang terkejut Bu, kalau masalah itu bayar pajak dia
0: gitu ya,
1: kok nggak sesuai. Mm-hmm. Misalnya 600, saya bayar ini 1 juta. Mm. Ya kenapa Pak? Ya Bapak ada pelanggaran lalu lintas, ini putunya, di sini, di jalan ini, Bapak tidak memakai helm misalnya. Okay. Nah itu dia.
0: Langsung terdeteksi gitu ya Pak?
1: Iya.
0: Iya. Mungkin Pak, apa ada pengaruh penggunaan etle ini pada zona blank spot gitu, atau tidak ada jaringan Pak?
1: Bisa juga Bu. Nah, makanya pada saat blank spot itu kita menggunakan tilang manual. Jadi kita pakai tilang manual seperti biasa.
0: Iya, kalau untuk kedepannya ini Pak gimana nih Pak? Nah, nanti untuk etle ini apakah lebih banyak digunakan gitu untuk tilang manual? Kedepannya gimana nih Pak?
1: Kita melihat
0: situasi
1: gitu di lapangan. Mungkin juga kita akan mendapat alat baru penambahan, mungkin yang diletakkan di lokasi-lokasi tertentu, kamera CCTV, biar masyarakat kita ini lebih tertib lagi dalam berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
0: Iya. Jadi kalau misalnya kendaraannya ini kan dia udah jual ke orang lain gitu, jadi kan namanya kan tetap itu. Nah, tiba-tiba orang yang membeli itu nggak bayar pajak, itu gimana itu Pak?
1: Ah, makanya
0: kan banyak sekali kayak gitu sekarang terjadi.
1: Di rancunya di situ, makanya etle yang kita gunakan ini pakai HMP, tidak semerta-merta dia berkendara tidak kita stop, kita langsung putu.
0: Iya.
1: Jadi makanya kita stop dulu, kita tanya pastikan nama ibu siapa, pemilik kendaraan kita sebutkan, itu terdeteksi Bu. Kemarin sudah kami cek, rupanya seperti yang Ibu
0: banyak,
1: sampaikan.
0: Banyak,
1: iya banyak. Karena udah dijual belum balik nama dia kan
0: iya,
1: gitu.
0: Iya betul.
1: Ini Pak, itu nama pemilik utama. Oh iya.
0: Akhirnya nama yang pemilik
1: kita,
0: utama yang kena ya Pak ya?
1: Enggak Bu.
0: Oh enggak.
1: Jadi kita masukkan data yang si pemilik yang baru.
0: Oh.
1: Nah, bisa dia kan melalui kita ketik juga Bu, kayak buat laporan di HP itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu dia. Kita masukkan ke linknya, bahwasanya kendaraan ini pemilik barunya atas nama ini.
0: Oke, itu berarti nggak ada hubungan sama pemilik lama gitu ya Pak ya?
1: Nggak ada, makanya tidak ada penindakan langsung melalui, kita pasti stop dulu si pelanggar ini.
0: Oke, ini yang terakhir ini Pak penutup. Mungkin himbauan dari Pak Kasat ini jelang operasi Patuh Toba 2026, apa ini Pak?
1: Baik. Terima kasih, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Tapanuli Tengah khususnya agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas, tidak menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan speknya, selalu memakai helm, lengkapi diri dengan SIM pada saat berkendara, terus membawa surat-surat kendaraannya, tidak memakai knalpot blong, pada saat mengendarakan mobil selalu pakai safety belt, tidak menggunakan HP pada saat berkendara. Kemudian untuk rekan-rekan kawan-kawan yang membawa mobil pickup bermuatan tidak sesuai dengan overload akan kami tindak, ya, melebihi kapasitasnya, ya, itu overload yang kami sampaikan itu. Dan hal-hal lain khususnya untuk anak-anak muda ini, Bu. Anak-anak muda
0: yang paling sering ya,
1: iya. Jangan bangga dengan knalpot blongnya. Ya kan? Belum tentu masyarakat lain sudah banyak yang komplain, apalagi toko agama, Bu, yang komplain ke kami. Cobalah, Pak. Di
0: pas saat azan gitu ya.
1: Iya, kadang sore-sore itu
0: apalagi maghrib
1: gitu
0: ya, Pak.
1: Dia yang mutar-mutar bawa kendaraannya, mungkin lagi sepi, mungkin enak dia ngegas-ngegas pakai kendaraan.
0: Running itu, Pak, running. Running kendaraan.
1: Jadi toko agama yang ngebel kita kan. Pada saat kita ke lokasi, dia udah enggak nampak di situ. Ya, kami sampaikan kepada anak-anak muda, tolong ganti knalpotnya dengan knalpot standar. Ya, tentunya sudah banyak yang kami lakukan penyitaan, Bu. Akan kami lakukan penyitaan ke knalpot blong itu. Ya. Sebelum ada knalpot standarnya, kendaraan tidak kami keluarkan. Nah, itu dia.
0: Berarti harus langsung dipasang di situ ya, Pak ya?
1: Harus copot dan pasang knalpot standarnya di situ. Karena tidak hanya kita yang hidup di dunia ini, ya kan? Iya kan?
0: Kita harus juga menghargai orang lain,
1: kita gitu, harus, Pak, menghargai orang lain.
0: Ya. Baik, terima kasih ini Pak Kasat. Informasinya mungkin untuk Anda pendengar sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kasat kita tadi yang mengenai Adelaide. Jadi ini dulunya itu di kota-kota besar gitu ya, Pak ya. Di kota kita ini sepertinya memang baru-baru mau muncul gitu. Padahal kalau di kota besar itu sudah lama gitu, Pak. Kadang saya juga lihat di media sosial gitu kan, Pak. Pakai suara mundur katanya, pakai helm. Terus bajunya ini. Jadi kita nengok-nengok mana kameranya kan gitu kan. Nah, kayaknya rasanya memang lucu gitu, Pak ya. Lucu gitu. Tapi kalau kita di sini mudah-mudahan terlaksana ya, Pak ya, biar kita juga masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah itu bisa lebih mematuhi gitu kan peraturan lalu lintas. Baik, terima kasih nih Pak Kasat sudah menyampaikan informasinya untuk kita semua. Menatawa di ada informasi selanjutnya nanti boleh lagi lah ya. Kabar-kabar kita. Baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita, tetap bersama kami di program Mas 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, selanjutnya nanti formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat akan hadir untuk Anda, yaitu Lintas Megatol dari program Gunung Stoli. Kita nanti akan ikuti bersama.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Namun dengan adanya PISEL ini adalah penanganan bagaimana tata kelola sampah di Sumatera Utara sudah ada wadahnya.
1: Paling lama 2027 awal atau 2026 akhir, ini air bersih sudah dinikmati.
2: Pelatihan ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan persepsi dalam memahami konsep definisi.
3: Dengan sejumlah berita dan informasi, mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korda 16 Medan Sibolga Gunung Selinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. 17 tahun pasca pemekaran, air bersih maupun listrik dan infrastruktur jalan di Kabupaten Nias Barat belum memadai. Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah Medan Raya segera groundbreaking di tahun ini. Inilah lintas megatol selengkapnya bersama saya Jenny Sandraha.

0: Kita awali berita yang pertama, 17 tahun pasca pemekaran menjadi daerah otonomi baru Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, hingga kini masih tertinggal. Kebutuhan dasar seperti air bersih maupun listrik dan infrastruktur jalan belum memadai. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bolala.
1: Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota?
2: Pengadaan air bersih di ibu kota serta penataan ibu kota menjadi PR atau pekerjaan rumah pemimpin Nias Barat yang belum terrealisasi hingga saat ini. Hal ini diungkapkan Bupati Nias Barat masa jabatan 2011-2016 Adrianus Arozidihugule saat diwawancara RRI. Ia mengatakan untuk saat ini masyarakat masih sangat membutuhkan air bersih khususnya di ibu kota Nias Barat. Di masa kepemimpinannya, hal ini meski sudah diupayakan namun tidak terrealisasi akibat berbagai kendala teknis.
1: Yang perlu atau yang merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk saat ini, saya lebih melihat daripada apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota? Memang pada masa saya tidak jadi, tapi itu karena faktor-faktor teknis dan keuangan.
2: Sementara itu, Bupati Nias Barat Elianus Waru menjanjikan persoalan air bersih yang menjadi masalah klasik di wilayahnya itu bakal teratasi pada akhir tahun 2026 ini. Elianus mengatakan, paling lama akhir tahun ini air bersih sudah bisa mengalir di pemukiman warga, meski untuk pada tahap awal akan dinikmati oleh masyarakat yang berada di pusat kota. Ia mengatakan di bawah kepemimpinannya, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah itu satu persatu disediakan.
3: Terkait tadi air bersih, ya air bersih mudah-mudahan tahun ini sudah kita laksanakan pembangunannya, sehingga kita berharap paling lama 2027 awal atau 2026 akhir ini air bersih sudah dinikmati di Nias Barat. Tapi fokus utama dulu pasti kita ibu kota dulu.
2: Hal mendasar lainnya yang terus diupayakan pemerintah daerah yakni kebutuhan listrik. Diungkapkannya meski menurut data desa-desa di wilayah yang dipimpinnya tersebut sudah dialiri oleh listrik negara, namun ternyata masih banyak dusun-dusun yang masih gelap gulita pada malam hari.
3: Tapi kalau kita melihat beberapa dusun-dusun juga yang masih belum tersentuh listrik. Nah, tentu ini nanti yang menjadi PR, kita sedang mendata. Ada 7 desa kemarin yang sudah final dan itu kita sudah sampaikan ke PLN.
2: Selain itu, ia juga terus menjalin koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara terkait infrastruktur jalan menuju Nias Barat. Ia dan masyarakat merasakan bagaimana Gubernur Bobby sangat membantu sehingga jembatan dan jalan dapat dibangun dan melancarkan akses ke wilayah yang masih tergolong 3T tersebut.
0: Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PSL Medan Raya segera dilakukan di tahun 2026 ini. Berikut laporan Indra Widyastuti.
4: Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita melalui Bapak Gubernur bagaimana sumber energi listrik ini.
5: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menginisiasi kolaborasi pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Medan Raya sebagai solusi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Danantara beberapa waktu lalu, proyek tersebut segera memasuki tahap groundbreaking. Proyek itu dilelangkan pada Mei 2026 dan groundbreaking dilakukan tahun ini. Ia menjelaskan, PSEL yang akan dibangun di Kelurahan Terjun Kota Medan tersebut dirancang mampu mengolah sampah sekitar 1.200 hingga 1.700 ton per hari. Sebanyak 1.200 ton berasal dari Kota Medan, sedangkan 500 ton lainnya berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Seluruh jenis sampah, baik organik maupun anorganik, akan diolah di fasilitas tersebut. Menurut Heri, kawasan TPA Terjun saat ini memanfaatkan lahan seluas 5 hektar. Namun untuk memenuhi persyaratan pembangunan PSEL, luas lahan akan ditambah menjadi 9 hektar.
4: PSEL ini akan dibangun, ini adalah satu potensi mengatasi sampah di Sumatera Utara yang hari ini menjadi persoalan. Namun dengan adanya PSEL ini, ini adalah penanganan bagaimana tata kelola sampah di Sumatera Utara. Sudah ada wadahnya, sudah ada penanganannya, sudah ada sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden, bagaimana Indonesia asri di tahun 2029. Kita sudah memulai ini dengan PISEL, yang mana perjanjian kerjasama ini sudah dilakukan di tanggal 27 Maret tahun 2026. Ini sudah kita lakukan penandatanganan bersama dua kepala dinas lingkungan hidup di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.
5: Selain mengatasi persoalan sampah, PISEL tersebut juga diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sebesar 15 MW yang nantinya akan dikelola oleh PLN. Heri menambahkan, penanganan sampah dari hulu hingga hilir telah diperhitungkan secara menyeluruh, termasuk dukungan armada pengangkut yang telah diakomodasi oleh pihak Danantara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan PISEL, termasuk kebutuhan pasokan air untuk operasional fasilitas tersebut. Ia mengatakan dibutuhkan 1.000 meter kubik air per hari dan PDAM Tirtanadi sudah menyiapkan untuk menyuplai kebutuhan tersebut. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini menerapkan program daerah berbasis partisipasi masyarakat. Berikut laporan Abdul Jalil.
6: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan konsep kemitraan dengan warga dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Implementasinya, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD Tapanuli Tengah diwajibkan menciptakan program berbasis partisipasi masyarakat.
7: Karena sekarang kita juga di pemerintahan, kita membalikkan pola. Kalau selama ini pemerintahan meninggalkan masyarakat, maka sekarang prinsip sahabat sahuluan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip sahabat sahuluan tadi. Langkah-langkah itu kami yakin, kami optimis bahwa kita pasti tumbuh, kita pasti bangkit. Karena pertama, ini bukan slogan, bukan omongan, tapi praktek yang kami lakukan sehari-hari. Kami ingin menata pemerintahan ini dengan sistem kerja yang baik, Bapak Ibu. Pemerintahan yang mampu melayani masyarakat. Tahun ini kita akan bangunkan 3 kantor camat sebagai pusat pelayanan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di berbagai kecamatan, 1 di Barus, 1 di Sorkam, dan 1 di Tukar. Next, berikutnya Bapak Ibu, kami akan dekatkan, kami akan distribusikan seluruh pegawai Tapanuli Tengah ke seluruh kecamatan diisi, sehingga pusat-pusat layanan publik tadi ada dekat dengan masyarakat. Dan nanti kami akan siapkan mes pegawai di tempat-tempat pegawai yang ditugaskan di tempat terjauh. Begitupun dengan insentifnya kami akan berikan, dan kami akan prioritaskan next berikutnya sebagai PNS yang siap untuk promosi karena ditugaskan di tempat-tempat terjauh, Bapak Ibu.
6: Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan keseriusannya menata birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan, dan ia merencanakan pembangunan kantor pusat pelayanan publik tingkat kecamatan. Abdul Jalil melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meminta masyarakat Sumatera Utara untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan menjaga lingkungan tetap harmonis. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendorong masyarakat untuk dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, selalu menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan produktif. Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution usai melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026. Upacara dilaksanakan di lapangan Astaka Pancing Medan 1 Juni 2026. Selain itu, Bobi Nasution juga mengingatkan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bekerja secara profesional, melayani masyarakat secara baik dan tidak korupsi.
3: Kepada ASN, kalau menerapkan Pancasila, pertama pasti benar-benar melayani masyarakat, mencintai masyarakat, dan bekerja dengan baik, nggak ada pungli-pungli, nggak ada korupsi.
2: Ia menambahkan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai landasan karakter yang membentuk lingkungan kerja yang jujur, berintegritas, harmonis, dan produktif. Dalam pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution juga memimpin pelaksanaan upacara yang bertemakan Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Ia membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Ia mengatakan pada momentum peringatan Hari Pancasila ini, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terus menyala dalam jiwa setiap insan di Indonesia.
1: Kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila. Lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momentum, momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.
2: Ia menerangkan nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian menjadi jawabannya semakin terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: BPS Nias Utara gelar pelatihan petugas FE 2026 kombinasi online-offline. Laporan Muni Eli Harifa.
4: Pelatihan ini pada dasarnya bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam memahami konsep, definisi, metodologi, dan pelaksanaan yang baik dan benar di lapangan, sesuai dengan tujuan serta terjadinya proses transformasi pengetahuan dari instruktur kepada para petugas.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Utara sedang melaksanakan pelatihan petugas pendataan lengkap sensus ekonomi 2026. Sistem pelatihan dirancang komprehensif, memadukan metode daring dan luring untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan. Ketua Panitia Karya Jaya Zendate menjelaskan, sensus ekonomi 2026 adalah agenda nasional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Sasaran pendataan sensus ekonomi 2026 mencakup seluruh sektor ekonomi di Nias Utara, mulai dari sektor domestik, perbankan, hingga pertanian. Untuk menjamin akurasi data, BPS menerapkan sistem pelatihan berlapis. Pertama, belajar mandiri online selama 3 hari. Semua peserta wajib menyelesaikan e-learning sensus ekonomi 2026 sebelum pelatihan tatap muka. Kemudian kedua, pelatihan tatap muka digelar 3 gelombang di Hotel Kaliki Gunung Sitoli. Gelombang pertama mulai 28 sampai 30 Mei. Gelombang kedua mulai tanggal 2 sampai 4 Juni 2026. Dan gelombang ketiga mulai tanggal 8 sampai 10 Juni 2026.
4: Kegiatan pelatihan petugas pendataan lengkap SE 2026 ini diselenggarakan secara online atau belajar mandiri melalui micro learning SE 2026 selama 3 hari. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan offline, yaitu pada hari ini tanggal 28 sampai 30 Mei 2026 untuk gelombang pertama, tanggal 2 sampai 4 Juni 2026 untuk gelombang kedua, dan tanggal 8 sampai 10 Juni 2026 untuk gelombang ketiga. Ketiga gelombang ini dilaksanakan di Hotel Kaliki Gunung Sitoli.
5: Tujuan utama pelatihan ini untuk menyamakan persepsi petugas soal konsep, definisi, dan metodologi, sekaligus membekali kode etik dan teknik wawancara untuk meminimalisir kesalahan di lapangan. Munili Harefa melaporkan.
0: Tenaga kependidikan di Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memiliki sikap disiplin dan mencintai pekerjaan agar memberikan dampak positif bagi para peserta didik dan orang lain. Laporan Anoverlis Hulu.
6: Para guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Nias Selatan diharapkan memiliki sikap kedisiplinan diri. Dengan memulai sikap disiplin dari diri sendiri, maka akan berpengaruh positif bagi peserta didik maupun dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal itu ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Yasatu Lelasi SEMAMAP. Menurutnya, kedisiplinan sangat penting untuk membantu guru dalam mendidik, membina, dan mengarahkan para peserta didik. Ia juga mengajak para guru dan tenaga kependidikan untuk mencintai pekerjaannya sebagai tenaga pendidik. Pasalnya, dengan mencintai pekerjaan, maka seseorang biasanya akan melakukan tugasnya dengan maksimal.
7: Tentu bagaimana kita mengimplementasikan apa hal-hal yang baik sesuai dengan aturan dalam setiap pekerjaan kita, bagaimana kita melakukan kegiatan setiap sekolah, bagaimana membimbing, membina, mendidik, mengarahkan anak-anak kita, apalagi ini kan urgent sekali, dan ini menjadi atensi ya, teman-teman ini yang masih kecil-kecil. Hidup ini, kita ini harus menghargai diri sendiri, kita harus mencintai semua pekerjaan, karena kalau ada tanpa kata rasa cinta, maka pekerjaan itu tidak akan kita maksimalkan bisa bekerja.
6: Yasatu Lelasi menambahkan saat ini para tenaga kependidikan menghadapi berbagai tantangan dalam mendorong anak-anak belajar dengan baik. Pasalnya, game, rokok, minuman alkohol, bahkan narkoba menjadi hal-hal negatif yang mempengaruhi semangat belajar anak. Oleh karena itu, para siswa perlu dimotivasi dengan cara belajar yang kreatif dan menarik agar merasa senang untuk belajar dan sibuk dengan kegiatan yang positif. Ia pun menekankan bahwa mewujudkan hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, sehingga seorang guru tidak hanya sekedar menjadi seorang tenaga pengajar, namun juga harus dapat memberi dampak dan manfaat bagi orang lain. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai masih rendah meski fasilitas tempat sampah telah tersedia. Laporannya disampaikan James Franciscus.
8: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih menjadi perhatian. Meskipun tempat sampah telah disediakan di berbagai titik, perilaku membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan. Hal ini disampaikan Sanggam, seorang pemerhati lingkungan, saat dijumpai RRI kemarin. Ia menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar kesadaran kolektif dapat terbentuk. Menurutnya, dampak dari kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan bencana seperti banjir.
9: Ya, kesadaran masyarakat yang kurang, ya, dengan membuang sampah sembarangan, dan itu mereka di tempat sampah kan disediakan itu, disediakan. Jadi itu masyarakatnya harus itu selalu diingatkan lagi untuk continue ya, yang akibat dari membuang sampah sembarangan.
8: Sanggam juga mengingatkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Ia pun mengajak semua pihak untuk mulai dari hal yang kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang. James melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, silakan di 0631225006 yang ingin ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, silakan masuk Pak Haji.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, silakan masuk Pak Haji.
1: Ya, di jeng mudia.
0: Iya, silakan masuk.
1: Kemana masuk?
0: Masuk ceramah.
1: Iya, ceramah, mengisi ceramah ya.
0: Iya, bahasa kalbu. Jatuh
1: di kuri.
0: Apa topiknya, bahasa kalbu?
1: Jatuh di kuri.
0: Ah, mangala-mangala, suku apa mengecek sama orang?
1: Iyalah, kabarnya kabar baik lah. Lagunya.
0: Iya.
1: Dari Epita Mala. Dari Saskia Gote.
0: Saskia Gote.
1: Karena aku ada ceramah kabis, aku ajari aku Tuhan.
0: Oke. Itu aja.
1: Ada.
0: Ada.
1: Lagunya apa ya, orang ketiga ya?
0: Kok orang ketiga?
1: Ya, lagunya apa?
0: Orang pertama.
1: Yang semuanya mau itu.
0: Dari Riko.
1: Oke, dari
0: Riko.
1: Pulau Papua ya, dalam
0: kompetisi. Jangan nyok mengecek.
1: Apo?
0: Enggak orang ketiga dah, orang pertama.
1: Oh, udah kesemanis lah dagangannya. Paham dah dengan Ustaz juga kan? Elah buat saya sedunia lah pokoknya. Ada pengajian di sini.
0: Iya.
1: Di jam.
0: Iya, Ustaz.
1: Jadi, aku macam itu lah. Jadi.
0: Yalah.
1: Kau jangan mungkin awak akan menutupnya sama pembukaannya. Beda jenguk dia. Yalah buat semua-semua yang mengikutan nanti ya buat jenguk dia selamat tugas sampai tuntas ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget lah Ustaz kau ya kan. Oke. Okay. Hadir penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan?
2: Dengan yang kemarin ini, Kak Widya.
0: Siapa yang kemarin? Banyak kali yang kemarin ini.
2: Tapi kemarinnya ya bukan malam ya, kemarin siangnya.
0: Iya, siapa yang kemarin itu? Banyak kali.
2: Orang seberang.
0: Orang seberang?
2: Uh-uh.
0: Kupandang-pandang
2: seberang si
0: abang dari seberang.
2: Ini Hadi, Kak Widya.
0: Ternyata tampan. Aduh. Iyalah, oke. Silakan Hadi.
2: Ya, gimana kabarnya dulu di sini?
0: Kabarnya baik ini Hadi.
2: Hujan enggak di sana, Kak? Hujan enggak?
0: Dibilang hujan. Enggak ada hujan. Gitu ya. Memang enggak ada hujan.
2: Iya.
0: Panas cetar membahana.
2: Oh, begitu. Ya, di sini ini siapa namanya itu? Panas-panas, mendung juga begitu. Jadi cuacanya kayak gimana gitu ya? Tidak ini apa namanya?
0: Tidak
2: itu?
0: Konsisten dia ya.
2: Iya, tidak.
0: Kadang gitu. Panas gitu
2: panas,
0: ya kan?
2: Iya, mendung. Iya. Ada gerimis jadi bagaimana nih?
0: Iya, oke. Okay. Kalau gitu, lagunya apa ini Hadi?
2: Lagunya apa ya? Apa dari Maggie Z aja lah ya.
0: Yang mana Maggie Z?
2: Ada judulnya itu, Takut Sengsara itu ya.
0: Hah?
2: Takut Sengsara.
0: Takut Sengsara?
2: Iya.
0: Tunggu ya, Widya cari dulu ya.
2: Iya ke Widya.
0: Takut Sengsara. Ada.
2: Oh ada ya, gimana lagunya itu ya?
0: Gak tahu gimana lagunya.
2: Karena aku dengar tadi kan katanya tolong dulu request lagu Tak Sengsara katanya sama aku.
0: Oh, kita dengarkan lah nanti kalau gitu.
2: Oh iyalah ya kayaknya.
0: Gimana?
2: Iyalah itu aja lah lagunya. Nanti kan diputar jadi kita tahu lagi.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Itu aja Kak Widya, salamnya buat Kak Widya, selamat bertugas sampai tuntas kayak. Semoga sehat selalu bersama keluarga juga ya. Ada yang baru turun. Ada juga ketambah di Samosir, baru tambah di Sidempuan ya. Ada Inka juga, ada Nenek Arali.
0: Udah kemana sih Inka ini? Gak pernah ikutan lagi.
2: Ada dia di rumah, cuman apa ya, dia ke ini sekarang udah lain ininya.
0: Jalurnya
2: udah lain.
0: Udah lain ya.
2: Dia jalur karaoke.
0: Awas ya Inka ya, udah lain jalurmu ya.
2: Iya, jalurnya udah lain.
0: Udah dia lain jalur kamarnya. Biasanya kamar 003 jadi kamar 07 dia.
2: Gitulah. Jadi iya, dia kan jalurnya ke seberang sana, ke mana itu ya? Ke timur sana,
0: timur,
2: ke selatan.
0: Ya. Masa yang jauh, yang dekat kan ada ya? Kan?
2: Iya, saya kemarin saya bilang sama dia kemarin nih, kamu ditanya-tanya di radio, ikutlah ke radio. Katanya lagi enggak ini dia apa? Lagi enggak mood untuk ikut radio katanya. Ya udahlah.
0: Iyalah. Ngapain dipaksa ya kan?
2: Gak usah dipaksa, iya. Kalau
0: nanti kejebur pula dia dipaksa.
2: Itulah kak.
0: Oke lah, kalau gitu.
2: Oke lah kak, untuk semuanya ya, dari A sampai Z, tanpa terkecuali ucapannya, salam sehat selalu dan salam kompak selalu juga di udara.
0: Oke.
2: Oke, kalau dia begitu aja, terima kasih.
0: Selamat
2: kembali. Dan itu adalah kita.
0: Iya, kembali kasih. Oke, penelpon selanjutnya silakan. Masih saya tunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut, ada laki.
0: Dangdut, ada laki yang
3: kita. Ada ketiga aku.
0: Mengapa pakai tali ngomong?
3: Orang ketiga aku.
0: Hah?
3: Orang ketiga aku.
0: Iya, enggak apa-apa lah itu sakali. Biar tahu rasanya.
3: Bagaimana?
0: Biarlah, sana mana tiamu.
3: Tapi tidak bisa berjalan ambo.
0: Dia lah lucu banget.
3: Karena kencang pula mulai dari belakang. Dia kencang dua boy. Yang orang ketiga temu galak-galak kau.
0: Siapa yang galak tu?
3: Aduh, orang baru datang. Sempok ya pun ini kata
0: boy. Senyum. Ah, ini belakang tu.
3: Ibu saja. Halo.
0: Oke lah. Ya.
3: Mati air muna.
0: Air muna siapa kok?
3: air pam si dia udah jalan belum?
0: Kira yang di situ apa ditanya?
3: Enggak, air Widianya. Aku kan ngomong sama Widia.
0: Iya, kadang malamnya hidup.
3: Ini dari semalam sampai sekarang enggak ada air kami. Ku jemput dulu ke rumah Widia ya.
0: Oh, boleh. Berapa ember?
3: 8.
0: Oh, sikit kalinya itu.
3: Iya. Tidak mungkin lah 8 kepala aku dah, yang penting kan bisa dapat air.
0: Iya.
3: Itu mencucungnya dari Kodim sampai ke sini.
0: Nanti tambahannya kita ambil air sungai yang di depan rumah si Riko itu ya kan?
3: Ada enak itu, banyak belekennya situ.
0: Ada tai, iyalah. Oke, lagunya apa?
3: Tetap lagu ya?
0: Apa lagunya?
3: Apa ya? Tak mungkin kembalilah dari Ikke Nurjana.
0: Ikke Nurjana, aku coba cari ya.
3: Ya. Assalamualaikumnya buat yang baru turun ya. Oh, Riko. Ada baru tambah yang di Samosir. Opung Rania yang Cudimpuan, Opung Roma, Mang Boru Tobing. Ada itu Sarul Siregar ya, muncul kembali.
0: Oke.
3: Buat semuanya aja lah yang mau gabung ya.
0: Iya.
3: Yang juga makan peyek cu, sakit begi kau. Ibu saja.
0: Siapa juga lah bantu si Riko ikut, kawannya mengecek di belakang.
3: Iya.
0: Oke lah itu aja.
3: Kan ada guru ada murid.
0: Iya.
3: Tak mungkin ada muridnya gurunya tidak ada.
0: Yolah.
3: Nah itu dia. Oke nak,
0: okay.
3: Terima kasih ya.
0: Yup.
3: Lagunya ditunggu. Selamat siang dan berada kita, bye-bye Wid.
0: Bye. Ya langsung aja ya lagunya Wid dihadirkan. Ada Jaskia, ada Megiza dan juga Ike Nurjana.

0: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, gak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan, jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelah Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Tahukah anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Ya, pendengar, selamat siang. Prodang Dudang Dud adalah kita masih hadir ya. Halo. Halo, selamat siang Prodang Dud.
1: Selamat siang Prodang Dud. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini ketua?
1: Dengan anggota ketua, itulah ketua.
0: Banyak kali anggota ketua ini.
1: Ya itu dia.
0: Ini
1: Ibu Kepling ketua, Ibu Kepling.
0: Oh, ini Ibu Kepling.
1: Iya, ketua.
0: Oh, oke. Gimana cuaca di sana, Bu Kep?
1: Tadi pagi hujan. Sekarang panas banget.
0: Ah, masa hujan tadi pagi?
1: Eh, aku pulang dari gunung setengah jalan.
0: Oh iya. Berarti
1: ya, jadi makanya ini di rumah.
0: Mendung kan lah tadi pagi berarti ya?
1: Bukan mendung lagi. Dari bilang diguyur hujan kami dari jalan.
0: Aduh. Berarti udah ganti baju lah ya kan?
1: Iya, ya itulah.
0: Oke lah, mudah-mudahan lah hujan membawa berkah.
1: Amin.
0: Ya, lagu kita apa ini?
1: Lagunya boleh minta lagu sesuai dengan
0: isi
1: yang
0: hati.
1: Kualami.
0: Boleh lah, boleh kali pun.
1: Boleh kali pun?
0: Boleh.
1: Ya udah, dari siapa aja anda lah.
0: Alah, ya Allah, tahan-tahan dulu ketawa, tahan-tahan.
1: Boleh kan? Oh.
0: Boleh. Aduh.
1: Ya udah, sesuai perjanjian kita tadi, boleh kan?
0: Boleh.
1: Ya.
0: Kau masih gadis
1: ya,
0: atau sudah ya, janda?
1: Pas lah itu.
0: Itunya kan?
1: Iya, ternyata aku kan masih gadis.
0: Baik, katakan. Jangan malu.
1: Enggak malu aku.
0: Oh, enggak malu. Emangnya mengapa?
1: Aku kalau gadis.
0: Ya. Oke, aku carikan pun lagunya.
1: Ya, ku ada kan di dulu, jangan ku cari. Kan nanti kalau enggak dapat.
0: Ah, adanya, tenanglah.
1: Oh iya, tenanglah.
0: Tenang dah, di atas apa kayu.
1: Iya, boleh. Oke lah ya. Disalamlah dulu ya. Udah sehat rupanya si Royko itu.
0: Kenapa kian dia rupanya?
1: Kan dia kan habis melahirkan sesar.
0: Oh, kalau sesar kan cepatnya sembuhnya.
1: Oh iyanya? Oke lah untuk si Royko lah ya. Selamat dan sukses lah ya.
0: Saja.
1: Untuk nenek-nenek, untuk dedek-dedek yang disaruh di si yang Jabir itu, ya, salam kompak lah ya.
0: Tadi dia orang ketiga udah nangis nih ya.
1: Ya itu makanya, kasihan di orang ketiga.
0: Awak mau bilang apa lagi ya kan, namanya udah gitu.
1: Memang nasib sudah menentukan.
0: Iya, terimalah dulu nasib.
1: Terimalah apa adanya. Iya kan?
0: Iya.
1: Daripada gak ikutan?
0: Tapi ini cerita demi cerita, ya kan? Gadis atau jandanya ini kita buat lagu host musik? Atau cuman?
1: Yang terserah lah, yang penting aman dan nyaman.
0: Aman dan nyaman. Aku juga nggak tahu gimana host musiknya ini itunya. Takutnya musiknya aja nanti ya kan?
1: Ya, kalau musiknya aja nanti ganti.
0: Aduh, gitu ya.
1: Ya.
0: Oke lah, nanti lah aku cari yang mana ini ya. Lagunya ya.
1: Ya, disalam juga lah untuk nenek Aal yang lagi mengganggu diriku ya.
0: Mm-mm.
1: Untuk Pak RT tentukanlah surat pindahnya. Yang jelas dia ke Balikpapan aja, ke Kalimantan katanya. Ya, ketua.
0: Kenapa?
1: Halo, ketua.
0: Iya.
1: Makasih lah ya.
0: Oke,
1: untuk salamnya untuk mua-mua aja lah ya.
0: Kembali kasih.
1: Untuk ketua selamat bertugas lah ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih kembali. Baik, penelpon selanjutnya silakan di 0312-5506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Wir.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Mama Kembar.
0: Mama Kembar?
2: Iya.
0: Mama Kembar yang mana nih?
2: Di Sarudi, Kak Wir.
0: Oke. Mama Kembar,
2: Enggak ingat, Kak Wir, ya?
0: Lupa,
2: Kak Wir, ya?
0: Mama Kembar banyak, Mama Kembar yang mana?
2: Di nenek.
0: Oh, apa? Arah, kan biasanya enggak Mama Kembar namanya.

0: Kayak gitu Kak Widya, ganti-ganti nama awak.
1: Iya, yang kemarin kita jumpa di apa kan? Di pesta kan? Iya, ingat nyawa. Mana pula pelupa emang nyawa. Uwak-uwak iya, makan salah.
0: Iya, dulu awak kan masih muda, sekarang awak lansia loh.
1: Aduh, lansia cepat kali mau jadi lansia. Awak aja tak mau.
0: Tapi itu harus takdir yang harus diterima loh Kak Wid.
1: Takdir ya.
0: Iya.
1: Iyalah, jangan cepat kali takdir itu bilang. Jalan masih panjang.
0: Kita enggak ke film Indosiar loh Kak Wid.
1: Oh iya ya.
0: Itu cepat kali berubah.
1: Aduh. Indosiar ya. Oke lah, silakan ini mau request lagu apa?
0: Aku pengen request lagu dari Kak Widya, judulnya Terus Terang.
1: Apa?
0: Terus Terang dari Fetty Pera.
1: Dari Fetty Pera?
0: Iya, Terus Terang ya Kak Wid.
1: Tunggu ya, Fetty Pera ya. Fetty Pera, ada gak itu namanya? Biasanya ada?
0: Ada Kak Wid.
1: Fetty Pera, tunggu ya.
0: Dari zaman gak enak, kayaknya ada.
1: Iya, maksudnya di tempat kami ini ada gak? Fetty Pera, apa tadi?
0: Terus Terang.
1: Terus Terang?
0: Iya.
1: Terus Terang?
0: Iya.
1: Ada ya lagunya ya? Terus Terang. Emang ada tuh judulnya tuh?
0: Ada Kak. Iya.
1: Terus Terang, tunggu ya aku coba. Betul apa enggak nih Terus Terangnya ya? Terus Terang, Terus Terang. Silakan dulu nih.
0: Kalau salam-salamnya buat semua aja lah ya Kak Wid, yang udah ikutan ya, salam kenal. Ini mama kembar yang vakum sudah beberapa tahun.
1: Berapa tahun?
0: Iya beberapa tahun. Nggak tahu tahunnya berapa-berapa ya Kak Wid.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada Kak Wid udahlah dari apa aja lah.
1: Kan udah capek bertanda. Aku berusaha. Iya. Ada nih ada. Terus terang saja.
0: Iya.
1: Oke.
0: Awak kan pinginnya dari Kak Widi ya terus terang saja.
1: Alah. Kalau sampai lawak yang balagu, bagu yang sadu beko sama meja.
0: Sama meja ndak mix aja.
1: Sama ya. Meja ikut bergoyang. Tak aja badannya.
0: Awak tangku Kak Widi yang balagu rupanya lah gampu saja.
1: Iya, itu lemang kau ini ikut gampu jadinya. Oke lah.
0: Oke okay, Kak Widi ya.
1: Iya.
0: Buat Kak Widi ya, siap soal ya Kak.
1: Mm-mm.
0: Oke, okay, selamat yang meredang dulu.
1: Iya. Oke deh.

0: Iya, baik pendengar, mohon maaf ya. Saya terima kembali lah kalau gitu penelpon selanjutnya. Tadi ada tamu gitu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Widya.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Cinta Kari Barus.
0: Siapa?
1: Malaikat Cinta di Barus.
0: Malaikat Cinta di Barus.
1: Nah, apa kabar Kak Widya, sehatnya?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan.
1: Kenapa aja yang ikut, Kak?
0: Hah? Alah.
1: Kenapa aja yang ikutan pula, ha?
0: Banyak lah, banyak.
1: Apa Eko, Kak, udah ikutan?
0: Siapa?
1: Eko udah ikutan, ya?
0: Belum, belum. Kayaknya ini penelpon terakhir lah.
1: Iya, lagunya, Kak, dari Mimis, kira diputar, Kak.
0: Belum, yang mana itu?
1: Bukan tanda jasa saja, Kak, ya?
0: Bukan?
1: Bukan tanda jasa.
0: Tanda jasa.
1: Iya.
0: Oke, Widi coba cari, silahkan.
1: Salam dulu ya, yang udah ikutan tadi. Salam pelan dalam keluargaan, tanpa kecuali. Yang di Turki, salam sayang pelalu. Buat kakak telah bertugas, sama ikutan ditunggu terakhir ini, Kak, kan?
0: Iya, terakhir.
1: Iya, buat kakak selamat tugas, ya panjang umur, murah rezeki, banyak anak.
0: Amin, sama-sama.
1: Iya, terima kasih, Kak.
0: Oke, kembali kasih,
1: Bang. Selamat kita.
0: Oke, baik. Iya, gadis atau janda, terus terang saja, kemudian bukan tanda jasa.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Enggak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Enggak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Alright, so here we are, one of the elephants.
7: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, selamat sore kembali kami ucapkan untuk Anda. Dan tadi sudah kami hadirkan rangkaian acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Namun saat ini kami akan hadirkan kentongan hadir untuk Anda hingga formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami pendengar, kita nanti akan ada live YouTube juga ya.

0: Iya, baik Bergar. Selamat siang kembali. Ya, siang menjelang sore ya untuk Anda. Saat ini kita masih bersama dan Widi hadir untuk Anda di program acara Kentongan bersama tiga bidadari cantik di sini untuk Anda hingga beberapa menit ke depan ya. Nah, Bergar, kita langsung saja ini sapa teman-teman kita dari BPBD ya. Oke. Halo. Selamat sore. Dengan siapa ini ya? Saya sapa dulu. Dengan yang berambut panjang dulu. Dengan siapa ya? Kakak dengan siapa namanya?
1: Ulida.
0: Ulida.
1: Iya.
0: Kak Ulida, terus ada Kak apa nih?
2: Aulia.
0: Kak Aulia. Aduh, lembut kali suaranya. Terus Kak?
3: Kak Putri.
0: Kak Putri, berarti Kak Ulida, Kak Ulia, dan Kak Putri ya. Sore ini kita ada di Kentongan. Nah, di Kentongan kali ini mungkin sesuai topiknya ini dengan pekerjaan mungkin ya. Membangun budaya sadar bencana sejak dini. Oke, nah ini mungkin kalau dengan topik kita membangun budaya sadar bencana sejak dini, pasti ada lah gitu ya. Nah mungkin saya mau ini dulu, ngobrol dulu nih sama Kak Putri ya. Kak Putri yang mana tadi Kak Putri? Oh, saya nengok ininya dulu lah. Kak Putri, mengapa ini Kak Put, budaya sadar bencana itu perlu dibangun sejak dini ini?
3: Ya, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, serta cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Karena itu, buat budaya sadar bencana itu perlu dibangun sejak dini.
0: Iya.
3: Agar masyarakat tidak hanya mengetahui risiko bencana aja, tetapi juga mereka harus memahami cara mengurangi dampak dan cara menyelamatkan diri.
0: Okay.
3: Ketika bencana. Kesadaran ini juga akan membentuk masyarakat menjadi lebih tangguh dan siap dalam menghadapi berbagai bencana situasi seperti bencana tersebut.
0: Oke, berarti memang perlu dibangun sejak dini itu, Indonesia itu memang negara yang memiliki potensi bencana gitu ya, apalagi seperti kemarin kita baru saja bencana ya kan. Mudah-mudahan bencana yang terjadi, yang gak pernah terjadi ini, dan saat itu terjadi, jangan terjadi lagi kan gitu.
2: Iya,
0: iya kan. Terjadinya banyak nih, jangan terjadi lagi, jangan terulang lagi, ya gak pernah terjadi, terjadi kan gitu. Oke, okay, nah ini mungkin bisa sama Kak Ulia ya. Ya, kenapa nih Kak, perlu anak-anak itu perlu mendapatkan ya seperti pendidikan gitu ya kan, pendidikan kebencanaan itu sejak usia dini. Ini kenapa nih Kak?
2: Ya, anak-anak memang sangat
0: agak dekat sedikit.
2: Ya. Ya. Anak-anak memang sangat perlu mendapatkan pendidikan sejak dini. Karena mengapa? Kelompok yang rentan saat terjadi bencana, dengan pendidikan kebencanaan sejak dini, mereka dapat mengenali tanda-tanda bahaya, mengetahui langkah penyelamatan, dan tidak mudah panik ketika menghadapi situasi darurat, Kak.
0: Okay.
2: Nah, selain itu, anak-anak juga sering menjadi agen perubahan yang dapat menyampaikan informasi keselamatan kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya.
0: Oke, berarti anak-anak itu perlu mendapatkan pendidikan kebencanaan sejak usia sekolah, karena memang di sekolah itu sudah dipelajari gitu ya kan, sudah dipelajari. Karena biar mereka juga tahu bagaimana sih sebenarnya caranya kan gitu. Karena anak-anak ini kan istilahnya ini apa namanya itu, cepat nanggap gitu. Jadi kadang-kadang mereka pernah mempelajarinya itu, jadi pas peristiwa terjadi mereka langsung, oh ya kayaknya ada apa, langsung responnya baik gitu ya kan. Nah ini mungkin lagi pertanyaannya untuk Kak Uli ya. Uli. Oke, untuknya Kak Uli nih. Kak Uli, Semangat Kak Uli. Ya, semangat ya. Apa Kak Uli ini yang mungkin perlu dilakukan ini Kak Uli? Dilakukan sekolah itu untuk ya membangun budaya sadar bencana. Apa nih Kak?
1: Ya, Kak. Sekolah dapat memasukkan materi kebencanaan dalam pembelajaran melaksanakan simulasi evakuasi secara berkala. Membentuk tim siaga bencana sekolah seperti menyediakan jalur dan titik kumpul evakuasi yang jelas. Dengan latihan yang rutin, siswa dan guru akan lebih siap dan sigap menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya.
0: Ya, itu aja.
1: Ya.
0: Singkat padat.
1: Iya, contoh bisa juga Kak.
0: Oh, contoh boleh, boleh kalau ada.
1: Kemarin kami simulasi di sekolah SD. Mm-hmm. Kami buat video untuk gempa bumi Kak.
0: Oh.
1: Iya.
0: Itu ke apa? Datang ke SD-SD-nya gitu.
1: Iya, kami datang. Pada 2004.
0: Oh, jadi datang
1: kami
0: ke
1: datang simulasi iya.
0: Simulasi iya, ke sekolah SD,
1: iya,
0: mengajarkan mereka gitu ya,
1: iya, kami buat video gitu,
0: buat video, terus mereka menanggapi,
1: menanggapi anak-anak. Kami buat gerakan gitu Kak.
0: Oh, anak-anak SD ini kira-kira kelas berapa nih?
1: Kelas 4, 3 gitu.
0: Oh, kelas
3: anak SD aja Kak.
1: SMP.
0: Iya, tapi pada saat itu SD dulu gitu mungkin.
1: Iya,
0: ya,
1: SD dulu.
0: Oh, berarti mungkin minggu ini ke SD gitu ya, habis
1: iya,
0: itu baru ke SMP, iya, itu satu hal yang positif sih kalau menurut aku ya. Karena kenapa? Itu adalah supaya mereka mengetahui juga, jadi terjun langsung gitu.
1: Iya.
0: Bukan hanya teori ya kan?
1: Iya.
0: Kadang-kadang kita ini cuma teori nggak pernah turun langsung, ya percuma kan gitu. Karena kalau teori ini susah diingat. Lebih bagus kita langsung terjun ya kan, asal jangan terjun bebas lah.
1: Iya.
0: Kalau terjun payung masih biasa ya kan?
1: Iya,
0: ya, baik. Kalau gitu ada tadi Kak Putri, ada Kak Aulia, ada Kak Uli juga ya. Nanti pendengar, kalau gitu kami hadirkan kembali untuk Anda ya beberapa yang kita akan tanyakan lagi sama mereka. Namun saya hadirkan terlebih dulu lagu berikut ini, nemani Anda pendengar.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Iya, baik pendengar, kita masih kembali di program acara Kendongan. Masih hadir bersama narasumber kita dengan tiga bidadari ya. Ada Putri, ada Aulia, ada Uli juga. Oke. Nah, kita masih seputaran membangun budaya sadar bencana sejak dini ya. Ini pas sekali untuk adik-adik pelajar yang mungkin ingin mengetahui gitu ya kan, bagaimana sih caranya membangun budaya sadar bencana itu sejak dini gitu. Oke, nah bagaimana nih mungkin untuknya ini siapa nih, Uli ya, untuknya Uli ya, bagaimana nih keluarga dapat menanamkan kesadaran bencana kepada anak-anak, karena kan kadang namanya keluarga itu apalagi kumpul-kumpul itu sering ngomong-ngomong tentang itu kan gitu kan, gimana nih? Bentar-bentar, Mansur. Oke.
1: Orang tua dapat mengajak anak berdiskusi gitu tentang potensi bencana di daerahnya. Terus dapat juga menyiapkan tas siaga bencana, serta melatih prosedur evakuasi sederhana. Contohnya di rumah mereka melatih gitu keluarganya sama orang tua gitu.
0: Iya, berarti tas siaga bencana ya.
1: Iya.
0: Karena tas siaga bencana ini

0: Memang bukan hanya anak-anak yang diajarkannya, karena saya juga pernah dengar gitu kan, tasiaga bencana ini memang kita harus ada selalu di rumah gitu. Kita nggak tahu bencana kapan datang. Ya kalau misalnya ada bencana kita langsung pakai kan gitu kan. Iya. Nah itulah gunanya ya tas siaga bencana ya. Iya, mudah-mudahan abis dari sini aku buatlah dulu tas siaga bencana. Nah, kemudian ini untuknya Aulia nih, seberapa penting ini keterlibatan komunitas dalam membangun budaya sadar bencana?
1: Itu biasanya itu sangat penting, ya kan kak?
0: Iya.
1: Komunitas memiliki peran yang sangat penting karena bencana tidak dapat dihadapi secara individu. Maka dari itu kita dapat melalui gotong royong, pelatihan kebencanaan, simulasi bersama, dan penyebaran informasi yang benar. Nah, komunitas dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Komunitas ini yang solid akan lebih cepat merespon dan membantu pemulihan pasca bencana.
0: Oke, jadi keterlibatan komunitas dalam membangun budaya sadar bencana itu memiliki peran penting juga gitu ya. Yeah. Nah, karena memang ya bencana yang tidak dihadapi itu tidak dapat dihadapi secara individu gitu ya. Iya. Yeah. Jadi berkelompok gitu. Oke. Nah, mungkin selanjutnya untuknya Kak Putri ya. Apa sih Kak motivasi yang perlu ditanamkan gitu kepada masyarakat itu agar peduli gitu terhadap kesiapsiagaan bencana?
2: Seperti kan masyarakat itu perlu memahami bahwa kesiapsiagaan itu bukan karena takut terhadap bencana, tetapi dia sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Agar masyarakat peduli terhadap kesiapsiagaan bencana, motivasi yang ditanamkan sebaiknya itu tidak hanya berupa rasa takut terhadap bencana, tetapi juga kesadaran bahwa kesiapsiagaan itu dapat menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian, dan dapat mempercepat pemulihan setelah bencana. Baik.
0: Oke, itu dia ya. Jadi punya motivasi juga gitu ya, yang harus ditanamkan sama masyarakat. Ya baik, kalau gitu untuknya teman-teman ya dari BPBD nanti kita sambung lagi ya. Oke, kita mau hadirkan dulu lagu berikut biar nggak bosan, biar juga jadi terhibur gitu. Oke, pendengar tetap bersama kami di program Acara Kentong.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Ya, baik pendengar, kita kembali lagi masih di ini ya kentongan sore ini. Nah, mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan kembali nih bersama teman-teman saya di sini ya. Nah, oke, masih ini bersama Uli dulu nih ya, bersama Uli. Ya, apa gitu tantangan terbesar ya dalam membangun budaya sadar bencana nih, Li?
1: Tantangan terbesar adalah melindungi diri dan keluarga, mengurangi risiko kerugian, meningkatkan rasa tanggung jawab sosial, membangun budaya sadar bencana, menumbuhkan kemandirian.
0: Iya.
1: Terus edukasi harus dilakukan secara rutin dan berkesimbangan.
0: Oke. Iya. Kita ini udah pada senyum-senyum ya. Mungkin ada yang ditunggu kali ya. Oke, kemudian hal-hal yang bisa, yang kebiasaan gitu ya, apa yang mungkin perlu diingat untuk siaga bencana ini, bisa Oli ya?
2: Ya, ada beberapa, yaitu satu, tidur berpakaian lengkap, jangan hanya pakai sarung ya. Terus jilbab selalu siap siaga bagi yang muslim.
0: Ya.
2: Dan baterai HP selalu terisi cukup.
0: Ya.
2: Jangan kunci kamar. Tidur jangan pakai handset.
0: Ya.
2: Persiapan tas bencana yang dibawa dengan cepat. Terus bagi yang punya kendaraan agar selalu diparkir dengan kepala menghadap ke depan pintu.
0: Ya.
2: Dan kemudian simpan kunci kendaraan di tempat yang mudah dijangkau. Dan terakhir, siapkan pakaian dan perlengkapan pribadi.
0: Oke, berarti pakaiannya itu lengkap. Jangan pakai sarung tadi.
2: Iya.
0: Saya agak gimana gitu ya, jangan pakai sarung. Oke, kemudian juga HP itu selalu terisi gitu ya.
2: Iya.
0: Berarti kita nggak boleh HP kita ini lowbat.
2: Nggak boleh, karena nanti biar bisa kita
0: tapi
2: menghubungi.
0: Kalau kita misalnya tiba-tiba mati lampu gimana? Gimana ngecasnya?
2: Kan ada power bank, siap siaga.
0: Oke lah, yang penting siap siaga ya. Iya. Nah, yang terakhir kali nih, mungkin antara kalian yang mau menjabarkan ya, terserah lah ya kan, siapapun itu. Nah, apa mungkin pesan untuk generasi muda yaitu terkait budaya sadar bencana? Siapa nih yang mau jawab nih?
2: Ya, Oli aja.
0: Oli
2: ya.
0: Oke, silakan.
2: Generasi muda harus menjadi pelapor kesiapsiagaan bencana. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti mencari informasi yang benar, mengikuti pelatihan kebencanaan, menjaga lingkungan, dan mengajak teman-teman untuk peduli terhadap keselamatan bersama.
0: Yeah.
2: Generasi muda yang sadar bencana akan menjadi fondasi masyarakat yang tangguh di masa depan.
0: Oke, itu aja. Jadi kalau pesan utama yang ingin disampaikan ini kepada pendengar kita apa nih? Siapa nih mau jawab nih? Aulia lagi?
2: Yeah,
0: oke, okay. Penutup Aulia ya.
2: Yeah.
0: Silakan lanjut.
2: Bencana memang tidak dapat kita hindari ya kak ya, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kerjasama. Maka mari membangun budaya sadar bencana sejak dini. Mulailah dari sekolah, keluarga, hingga komunitas, karena masyarakat yang siap menghadapi bencana adalah masyarakat yang lebih kuat, tangguh, dan mampu melindungi masa depannya.
0: Oke, okay, gitu. Baiklah. Okay. Terima kasih banyak sudah menyampaikan beberapa informasi untuk adik-adik ya, mulai sejak dini gitu.
2: Yeah.
0: Jadi mulai sejak dini itu memang harus membangun yang namanya sadar bencana gitu ya. Terima kasih ya Putri, Aulia, dan juga Uli.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita di kentongan kali ini, membangun budaya sadar bencana sejak dini. Hingga di sini hadir untuk Anda, tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada Pak.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore, pendengar dari kawasan Adi Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya satu unit rumah semi permanen dua lantai milik warga di Kelurahan Pancuran Bambu Lingkungan 2, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga hangus terbakar. Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar, tepatnya di perbukitan Torsite. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Satu unit rumah semi permanen dua lantai milik warga di Kelurahan Pancuran Bambu Lingkungan 2, Kecamatan Sibolga Sambas hangus terbakar. Selengkapnya laporkan Rizky Ramadan.
3: Kobaran api terlihat berkobar hebat saat menghanguskan satu unit rumah warga di Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Material bangunan pada lantai 2 yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh bagian rumah. Beruntung respon cepat dari petugas pemadam kebakaran yang langsung diterjunkan ke lokasi dengan sigap melakukan upaya pemadaman api. Upaya lokalisir yang cepat ini berhasil mencegah api agar tidak menjalar ke permukiman warga lainnya yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dugaan sementara, penyebab kebakaran dipicu oleh korsleting listrik atau arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
4: Kebakarannya sekitar jam 8.30 lah, mulai api dari kecil sampai besarnya, jadi api besarnya jam 9 lah. Jam 8.30 udah mulai lah.
5: Ada berapa unit bang yang kebakar?
4: Ada satu unit rumah yang hangus.
5: Kalau dugaan sementara apinya dari?
4: Oh, apinya berasal dari atas loteng, kosleting kayaknya.
5: Iya, kosleting bang. Kalau korban jiwa ada bang?
4: Korban jiwa tidak ada, tapi harta benda kayaknya habis di atas.
5: Iya. Kalau rumah yang terdampak lainnya?
4: Dua kakak lah. Dua kakak. Sampingnya sama belakang, dua kakak.
5: Untuk saat ini seperti apa penanganannya bang? Udah cepat dipadam?
4: Udah cepat, langsung pemadam langsung datang gerak cepat sehingga api tidak membakar rumah yang samping dan belakangnya.
3: Saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian setempat. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Sejumlah nelayan bagian pancang atau bagian apung di Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluhkan praktek illegal fishing. Kapal pukat trawl masih terus mengganggu yang membuat penghasilan nelayan jauh merosot. Berikut laporan Muaf dan Jega.
6: Praktek illegal fishing kapal pukat trawl masih terus mengganggu hasil tangkapan ikan para nelayan bagan pancang atau bagan apung hingga membuat penghasilan nelayan hancur total. Kondisi ini terjadi hampir setahun, sementara penegak hukum di laut dan pemerintah daerah hanya diam hingga terkesan tutup mata. Heli Sandra Jega, salah satu pemilik bagan apung warga lingkungan 2 Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, mengaku sangat merugi hasil tangkapan ikan semakin berkurang sejak maraknya aktivitas pukat trawl. Dibeberkan Sandra, beroperasinya kapal pukat trawl sudah mendekati aktivitas nelayan bagan apung.
7: Biasanya karena satu mil dari pulau itu dia. Dekat lain sekarang dia udah masuk ke dalam ini, dia menarik. Itu sekarang makanya bakar pantai sekarang. Tidak ada lagi pendapatan, makanya merosot semua perpapapan. Sekarang, sedangkan beli mie aja pun pas sekarang, nggak dapat lagi. Karena berangkat nanti ke laut, biaya 500 ribu. Pulang nanti 100 ribu, udah tekor. Itu makanya sekarang perbakan banyak kehancuran.
6: Menurut Sandra, keluhan merosotnya penghasilan nelayan Bagan Apung disebabkan maraknya aktivitas ilegal pukat troll ini sudah disampaikan kepada organisasi nelayan. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Kecewanya lagi, kata Sandra, kapal pukat troll bebas beroperasi tidak hanya malam, melainkan siang hari tanpa adanya pengawasan ketat dari penegak hukum di laut.
7: Bahkan rapatkan dari ketua nelayan, katanya kita kasih permohonan kepada Bupati. Sampai sekarang pun nggak ada tanggapannya. Itulah kami sekarang masyarakat bertanya-tanya gimana lah kita ini nanti, kehidupan kita ini. Orang itu nggak orang itu malam pun jadi, siang pun jadi orang itu. Lain bahkan pancang kan, kalau bakal pancang ini cuma malam aja. Orang itu siang pun jadi. Kalau memang hari itulah kan waktu pertama itu, waktu sebelum mencoba apa mesin tentu masih sudah satu fiber, dua fiber kan bisa juga ya ikan 40 kilo lah satu malam kan. Sekarang nggak dapat lagi Pak, paling 4 kilo, 5 kilo, itu aja selama ini.
6: Pengakuan yang sama disampaikan Julfikar Hulu, merupakan pekerja di salah satu unit Bagan Apung, juga warga Muara Nibung. Diakui Fikar, minimnya hasil tangkapan ikan Bagan Apung dan beroperasinya kapal pukat troll cukup terasa bagi nelayan Bagan Apung.
8: Jadi kami, harapan kami kepada bapak-bapak yang berwajib, tolonglah ditindaklanjuti. Yang beberapa tahun yang lalu kami sudah sempat berbincang-bincang di kelurahan maupun sama Bapak Bupati, kami kasih permohonan, sampai sekarang kini belum ada tanggapan lagi. Katrolnya itu wilayahnya jangan lagi dekat-dekat kepada Bagan Pancang ataupun dijaga jarak lah. Seperti biasanya mereka operasi di belakang Pulau Musala. Sekarang udah di dalam Pulau Musala dan begitu pun tidak menengok situasi walaupun malam dan siang hari.
6: Demikian Muaf dan Jega melaporkan.
2: Untuk meminimalisir bencana alam di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, diperlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Laporannya disampaikan Liana Sution.
9: Masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar guna meminimalisir bencana alam di kedua daerah ini. Ajakan itu disampaikan Ferdi Sihotang, seorang pemerhati lingkungan warga Tapanuli Tengah. Ia mengaku sangat miris melihat kondisi alam dan lingkungan belakangan ini sengaja maupun tidak sengaja dirusak oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Ia menambahkan, masyarakat khususnya para kaum generasi muda diharapkan sejak dini peduli terhadap lingkungan dari hal-hal terkecil dengan membudidayakan dan menjaga lingkungan yang bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ferdi juga menyampaikan, peran pemerintah untuk terus memberikan pengarahan atau penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan guna menanamkan sikap cinta lingkungan sejak dini.
10: Gimana ya, kalau saya bilang ya, lingkungan yang memberi kita hidup setiap hari, menggaransi kita ya dari makanannya, sandang, pangan, papan gitu kan, airnya teristimewa kan. Tapi kita nggak punya kontribusi memberikan feedback untuk merawat gitu. Pertama, masyarakat kita juga kepeduliannya kurang. Pemerintah setempat juga tidak sanggup mengontrol kegiatan warganya. Dan juga ya pemerhati-pemerhati besar juga yang seharusnya memainkan peran gitu ya, kurang apa kampanye.
9: Ferdi berharap dengan terus memberikan edukasi akan pentingnya pelestarian alam kepada masyarakat, akan tercipta kawasan ramah lingkungan. Lia melaporkan.
2: Indikasi pembalakan liar yang menyebabkan kerusakan alam dan pemicu bencana alam di sejumlah perbukitan Kabupaten Tapanuli Tengah masih terjadi. Berikut laporan Muaf dan Jega.
6: Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta untuk bertindak tegas terhadap dugaan pembalakan liar di kawasan perbukitan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pasalnya, dugaan pembalakan kayu secara liar di area perbukitan sudah mulai marak terjadi dan kian meresahkan warga di sejumlah kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah. Seperti yang diutarakan Samsul Pardede, warga Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. Dan menurut Samsul, dugaan pembalakan liar di perbukitan sudah meresahkan warga karena dikhawatirkan memicu terjadinya bencana alam. Oleh sebab itu, Samsul berharap pemerintah dan aparat penegak hukum di Tapanuli Tengah agar segera bertindak sekaligus menangkap pelaku dan aktor intelektual dugaan
11: dilakukan penebangan liar di perbukitan Tawol Tengah.
12: Jadi semua pemain-pemainnya di sini kami mohonkan segera ditangkap. Berarti kami menduga bahwa ini semua ada pemain-pemainnya di sini. Lantaran orang ini ada kami tengok, ada yang membikin-bikin orang ini.
11: Permintaan yang sama juga disampaikan Abdul Tambunan, warga Kecamatan Tuka, Tawol Tengah, yang berharap kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum agar mengusut legalitas lahan penebangan kayu, karena selama ini banyak oknum beralasan jika lahan penebangan kayu merupakan milik pribadi.
13: Kami masyarakat agar cepat tutup untuk penebangan kayu. Kami ingin lagi ditangkap mafia tanah.
11: Selain itu, Samsul dan Abdul juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki keterlibatan sejumlah oknum pemerintahan maupun aparat penegak hukum terhadap aktivitas penebangan liar di perbukitan Tawol Tengah. Demikian Muafdan juga melaporkan.
2: Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar, tepatnya di perbukitan Tor Sihite. Laporan Rizky Ramadan.
3: Seperti inilah pada saat petugas kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada saat menuju ke ladang ganja yang berada di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas harus berjalan kaki selama 7 jam dengan melewati hutan belantara dan perbukitan terjal. Usai 7 jam berjalan kaki, petugas pun tiba di ladang ganja siap panen seluas 3 hektar yang sebelumnya sengaja ditanam oleh terduga pelaku yang terlebih dahulu meninggalkan lokasi. Satu persatu pohon ganja pun dicabut oleh petugas dan menghancurkan gubuk milik petani ganja tersebut. Di lokasi, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandi mengatakan, dalam pemusnahan barang haram ini, pihaknya memusnahkan sedikitnya 3.000 batang pohon ganja setinggi 1-2 meter.
14: Kami, Polres Mandailing Natal, bersama-sama dengan rekan-rekan wartawan dan juga adik-adik aliansi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal, melaksanakan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah hukum Polres Madinah. Kegiatan berlangsung lancar dan saya selaku Kapolres melaksanakan pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi Antik Toba 2026 yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut untuk membuktikan bahwa Polda Sumut khususnya dan Polres Mandailing Natal aktif dan akan melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya.
3: Setelah seluruh pohon ganja dicabut, petugas pun langsung memusnahkan ribuan pohon ganja tersebut dengan cara dibakar. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Satlantas Polresta Panuli Tengah pekan depan akan melaksanakan operasi Batu Toba 2026 dengan menggunakan tilang elektronik. Selengkapnya dilaporkan Muafdan Jega.
6: Satlantas Polresta Panuli Tengah Tapteng akan melaksanakan operasi Patuh Toba 2026 pekan mendatang. Selama operasi ini, Polres Tapteng akan menindak pelanggar lalu lintas dengan menggunakan tilang elektronik. Kasatlantas Polres Tapteng AKP Dela Antomi melalui personilnya menyebut, operasi Patuh Toba akan berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Karena itu, masyarakat pengguna kendaraan yang melintas daerah Tapteng agar mematuhi peraturan lalu lintas sekaligus melengkapi dokumen kendaraan.
15: Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara dan pengemudi agar mematuhi peraturan berlalu lintas dan melengkapi kendaraan sesuai dengan aturan berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya, seperti tidak berboncengan lebih dari 2 orang dan menggunakan helm SNI, tidak menggunakan knalpot rong, tidak menggunakan handphone pada saat berkendara, dan tidak membawa muatan overload atau overdimensi.
6: Dikatakannya, tilang elektronik bagi pelanggar hukum di jalan raya sudah perlu diterapkan demi tertibnya lalu lintas dan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Demikian Muafdan Ciga melaporkan.
2: Meski harga sejumlah kebutuhan pokok normal di sejumlah pasar tradisional di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, namun daya beli masyarakat masih menurun. Liana Setian menurunkan laporannya.
9: Harga komoditi pertanian dan bumbu dapur di pasar-pasar tradisional di Kota Sibolga maupun di Tapanuli Tengah berangsur normal. Meskipun begitu, beberapa komoditas masih mengalami kenaikan harga, seperti bawang merah yang kini berada di level Rp35.000 per kilogram. Nita Tampu Bolon, seorang pedagang sayur dan bumbu dapur di Pasar Nauli Sibolga, menyebut penurunan harga sejumlah komoditi ini sudah terjadi 2 minggu terakhir. Harga tomat dan sawi Rp6.000 per kilogram, dan untuk kentang Rp10.000 per kilogram.
16: Seperti sayur mayur, Ibu, Rp5.000 per kilo. Cabai, dan normal lah, Bu. Bawang, Rp10.000 per kilo. Cabai rawit, Rp25.000. Sayur mayur, Rp5.000 per kilo. Seperti bawang lah, Bu, agak lumayan naik lah. Balige, Bu. Normal lah, Bu. Bisa terjangkau lah dibilang untuk masyarakat. Udah sekitar-sekitar ada 2 minggu lah, Bu. Dan lumayan terjangkau lah. Tanda-tanda belum ada lah, Bu, pada saat ini. Mudah-mudahan terjangkau lah terus, Bu. Biar masyarakat tertolong lah.
9: Hal senada juga disampaikan Hotma, pedagang komoditas pertanian lainnya di Pasar Pandan. Ia mengatakan, meskipun sebagian besar komoditas telah berada dalam kondisi normal, namun daya beli masyarakat tampak menurun. Lian Nasution melaporkan.
2: Akses jalan tani yang baik menjadi satu faktor pendukung geliat ekonomi masyarakat di pedesaan. Laporan yang disampaikan Deni Syahaan.
17: Akses transportasi pertanian yang buruk di Tapanuli Tengah dinilai telah menjadi faktor penyebab lemahnya perekonomian rakyat, khususnya warga petani yang terdapat di sejumlah kecamatan di wilayah ini. Penilaian itu dikatakan Yakub Huta Barat, pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Waslia Sibolga Tapanuli Tengah. Menurut Yakub, akses transportasi yang baik akan memberikan kontribusi langsung bagi warga tani, dan setidaknya akses transportasi yang baik itu akan dapat memangkas tingginya biaya pemasaran hasil pertanian dan juga akan berdampak langsung pada geliat ekonomi warga, serta memotong mata rantai marketing yang akan mendongkrak peningkatan kesejahteraan warga petani.
18: Perbaiki jalannya, itunya harapan orang itu. Makanya transportasi yang bisa mempercepat, memotong mata rantai marketing biar sampai di tingkat konsentrasi dan distribusi uangnya segera dinikmati masyarakat.
17: Kemudian Yakub menyebut bila pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat segera melakukan perbaikan terhadap infrastruktur jalan, khususnya infrastruktur jalan di wilayah-wilayah sentra pertanian, geliat ekonomi warga akan semakin meningkat dan kesejahteraan warga tani akan semakin membaik. Deni Syahaan melaporkan.
2: Atas nama kemanusiaan dan kebijaksanaan, karyawan PDAM Perumda Mual Nauli meminta Bupati dan Sekda Tapanuli Tengah untuk segera mencari solusi terkait tunggakan pembayaran gaji hingga 6 bulan. Berikut laporan Mu'af dan Jega.
17: Animo warga untuk membeli sejumlah produk-produk dalam negeri di pasaran hingga saat ini dinilai masih tergolong rendah. Keengganan warga untuk membeli produk dalam negeri tersebut disebabkan.
19: Karyawan PDAM Perumda Mual Nauli meminta kebijaksanaan pelaksana tugas Direktur Utama PLT Dirut yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Sekdakap Tapteng Binsar Sitanggang untuk segera mencari solusi terkait pembayaran gaji yang menunggak hingga 6 bulan. Kebijaksanaan itu dianggap penting mengingat kebutuhan hidup 149 karyawan bergantung pada gaji yang mereka terima setiap bulan. Staf ahli Direksi Perumda Mual Nauli, Raju Firmanda Hutagalung, mengakui pasca bencana alam di Tapteng telah menyebabkan anggaran perusahaan dalam kondisi kolaps. Ditambah lagi tagihan rekening air bersih pelanggan malah dihentikan sementara waktu terhitung sejak Desember 2025 lalu. Meskipun gaji belum dibayarkan, kata Raju, karyawan Perumda Mual Nauli tetap bekerja profesional melakukan perbaikan sumber dan pipa jaringan bermasalah di tengah kondisi cuaca yang belum stabil dan juga keterbatasan biaya operasional ditanggung secara personal.
20: Kami hari ini tidak gajian itu faktornya adalah karena ditutupnya rekening atau yang lain. Tentu saja persoalan ini sudah masuk kepada fase di mana 6 bulan tidak terima gajian. Kita sudah pernah menyampaikan persoalan ini ke kuasa pemilu moderator KPM yang dalam hal ini adalah Pak Bupati. Kemudian kita juga sudah pernah sampaikan persoalan ini kepada Pak Sekda. Hanya saja kita belum menemukan jawaban atau pintu keluar daripada persoalan ini. Nah, ini yang kemudian kita takutkan. Sampai hari ini, saya melihat tidak ada keseriusan daripada PLT Direktur untuk kemudian menemukan jalan keluar daripada persoalan ini. Maka, sekali lagi, kami menggantungkan harapan penuh kepada PLT Direktur dalam hal ini agar segera menemukan solusi daripada persoalan ini.
19: Menurut Raju, selain gaji

0: Demikian Mufdan Jega melaporkan.
1: Selain persoalan gengsi, rendahnya mutu produksi dalam negeri dinilai menjadi faktor penyebab kurangnya minat warga membeli produk dalam negeri. Kembali dilaporkan Denny Siahaan.
2: Animo warga untuk membeli sejumlah produk-produk dalam negeri di pasaran hingga saat ini dinilai masih tergolong rendah. Keengganan warga untuk membeli produk dalam negeri tersebut disebabkan sejumlah faktor. Selain faktor gengsi, rendahnya mutu atau kualitas produksi dalam negeri membuat warga lebih memilih produk luar negeri, kendatipun harga jual produk luar negeri itu tergolong mahal. Penilaian itu disampaikan Yakup Huta Barat, pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Al-Wazliyah Sibolga Tapanuli Tengah. Menurut Yakup, meningkatkan mutu atau kualitas produksi merupakan salah satu cara untuk mengangkat nilai jual produksi dalam negeri di pasaran. Selain itu, mutu atau kualitas yang baik dinilai akan membuat produksi dalam negeri mampu bersaing dengan produksi dari negara asing.
3: Pertinggi mutu kualitas produk di dalam negara supaya dicintai oleh masyarakat luas. Jadi, produksi yang ada di dalam negara kemungkinan bersaing dengan produk luar negeri.
2: Kemudian Yakup meyakini jika mutu atau kualitas produksi dalam negeri lebih ditingkatkan, animo warga untuk membeli produksi bangsa sendiri akan semakin tinggi dan mampu menggeser produksi luar negeri. Denny Siahaan melaporkan.

Pendengar laporan laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satu unit rumah semi permanen dua lantai milik warga di Kelurahan Pancuran Bambu, lingkungan 2 Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga hangus terbakar. Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar, tepatnya di perbukitan Torsi Hite. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Widya Sartika Manasut yang mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, selamat sore kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama sore ini, masih bersama Widi hadir untuk Anda di Siboga Sore hingga pukul 18 nanti.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung, candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Risau.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Percaya. Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
0: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gus.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila

0: sila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa Mang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti Bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun Bang, ampun.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan,

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih, ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
3: Soekarno.
2: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
4: Muhammad Hatta.
2: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

Ya baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita Widya pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Ismail Marzuki hadir untuk Anda di saat ini hingga formasi pukul 24 nanti, dan azan maghrib berkumandang pukul 18.31 waktu Indonesia Barat. Sebelum azan maghrib berkumandang surah Al-Insan, hadir untuk Anda oleh Misyari Rashid Al-Afsyi. Widya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,6 16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi. Masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islam, ya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia

0: persen wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
1: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
2: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
1: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
0: Indonesia kembali menegaskan.
1: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dapat dicapai melalui di
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
4: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Demikianlah kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Warta Berita Sentral. Dan nantinya saya Marzuki akan menemani Anda di Sibolga malam ini di edisi Selasa 2 Juni 2026. Kami hadirkan buat Anda sejumlah program-program menarik dan inspiratif yang menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Pendengar, kami hadirkan buat Anda Sibolga malam ini dengan sejumlah informasi nantinya dan juga lagu terbaik menemani Anda.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat isya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berdengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda drama radio. Tema drama radio di malam hari ini, Malam Menyimpan Rahasia, dan ini diproduksi dari RRI Madium. Selamat mengikuti.

0: bakso kesukaan ibu. Ini bu, pasti ibu belum makan kan?
1: Iya, enak. Masih sama seperti 20 tahun lalu. Ini itu kesukaan ibu dan bapak loh, Mai.
2: Loh, ibu kok nangis? Mai ada salah, bu?
1: Enggak, Mai. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak loh, Mai. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
2: Maaf ya, bu. Dulu gara-gara Mai pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja Mai gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
1: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya, Mai. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya, Mai. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
2: Iya, bu. Mai diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jam 5 pagi, bu.
1: Loh, Mai? Apa enggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, ibu gimana antar Mai ke pabrik? Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi loh, Mai, di daerah situ.
2: Iya ya, bu. Mai coba dulu ya. Biar Mai juga bisa bantu ibu beliin kebutuhan rumah. Mai gak apa-apa, bu. Mai coba dulu ya.

0: Pak Baskoro.
1: Saya Mai. Dibulan ya, Pak.
2: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: Loh, Mai sudah datang. Mai berangkat sendiri. Memangnya rumahmu mana? Kok ya berani kamu itu? Kamu kos dekat pabrik apa laju dari rumah?
1: Iya, Pak. Rumah saya di daerah Kartapura. Ya, kalau kesini sekitar 20 km. Saya sendiri. Karena saya cuma berdua dengan ibu saya. Kasian kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam, Pak. Nggak apa-apa. Dia terbiasa mandiri sayanya.
0: Loh, Mai, rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasian kamu, bapakmu nggak nganter.
1: Mai yatim, Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi, Mai hanya berdua dengan ibu.
0: Oh, ya sudah, gini aja Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.
1: Apa enggak apa-apa Pak Bas? Pak Bas kan mandornya Mai. Mai sungkan. Merepotkan Pak Bas nanti.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bas. Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bas. Maaf loh, selalu merepotkan.

0: monggo sakule sayur
1: sakun paring marah. Itu yang sering jemput Mai siapa? Calon suami Mai. Kok seumuran sama bapaknya Mai? Ya cocoknya jadi bapaknya Mai toh, Bu.
2: Iya ya. Emang kerja apa sih Mai, Bu? Kok kayaknya pergi malam, pulang pagi, pulang malam. Aduh. Apa mungkin Mai itu kehilangan sosok bapak, Bu? Jadi nyari perhatiannya ke orang yang seumuran sama bapaknya Mai.
3: Kuat kalau Mai anak satu-satunya ibu itu difitnah yang enggak-enggak. Padahal Mai kan niatnya baik. Mai kerja untuk keluarga. Coba deh, Mai cari kerja yang lain saja. Jaga konter apa gimana gitu loh Mai. Mai jangan dijemput apa dibarengin sama Pak Bas. Udah ya Mai ya, udah ya Mai.

0: sebelumnya. Sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan ibu. Karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini Mai, sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai gak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Assalamualaikum Bu Ina.
1: Waalaikumsalam Pak Bas. Ada apa ya?
0: Begini Bu, maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Dwi Putri Arca Ferdianti Sujarianto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Pro 1.

0: ya, Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga.

0: rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kami hadirkan buat Anda obrolan komunitas, dan kita membahas topik terkait komunitas digital ya. Jadi komunitas digital ini pendengar, kumpulan orang yang saling terhubung melalui internet karena mereka memiliki minat, tujuan atau juga kebutuhan yang sama. Di era sekarang ini pendengar, keberadaan komunitas digital semakin penting ya, karena hampir semua aktivitas bisa dilakukan secara online. Anda bisa belajar, bekerja, hingga berbagi pengalaman di dunia digital. Dengan adanya teknologi ini pendengar, orang-orang dari berbagai daerah, bahkan juga negara, bisa saling berinteraksi tanpa harus bertemu langsung. Ada media sosial, forum atau aplikasi pesan yang instan yang bisa berbagi informasi. Pendengar, perkembangan komunitas digital juga membawa perubahan besar ya dalam cara kita berkomunikasi. Jika dulu orang harus bertemu secara langsung untuk berdiskusi atau berbagi informasi, kini semuanya bisa dilakukan dengan cepat hanya melalui ponsel.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Baik, pendengar, masih bersama saya Marjuki di obrolan komunitas ya. Dan pendengar, komunitas digital ini juga menjadi tempat yang nyaman untuk mengekspresikan diri. Banyak orang merasa lebih percaya diri ya untuk berbagi pendapat, atau juga mereka karyanya di dunia digital dibandingkan di dunia nyata. Karena dari sini lahir berbagai konten kreator, mungkin ada penulis hingga juga pelaku usaha yang awalnya hanya mencoba-coba tapi berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik ataupun lebih besar. Pendengar, komunitas digital ini memberi ruang bagi kita saling mendukung, dan juga Anda bisa membangun jaringan pertemanan yang luas. Pendengar, komunitas digital juga memiliki peran besar untuk mendukung perkembangan ekonomi, karena banyak pelaku usaha kecil yang memanfaatkan komunitas online untuk memasarkan produk mereka. Di sisi lain, komunitas digital juga bisa menjadi sarana edukasi yang efektif, karena banyak yang komunitas ini, pendengar, fokus pada pembelajaran seperti komunitas literasi, kemudian ada juga komunitas teknologi, atau juga ada komunitas bahasa. Di dalamnya anggota bisa saling berbagi ilmu, Anda juga bisa berdiskusi dan belajar bersama. Ini menjadi solusi bagi banyak orang untuk meningkatkan kemampuan tapi memiliki keterbatasan waktu atau akses. Maka di komunitas digital ini Anda bisa tanpa waktu, tanpa harus berkumpul bersama, Anda bisa memakai media sosial atau aplikasi ya. Kedepannya, pendengar, komunitas digital akan terus berkembang karena kemajuan teknologi. Peran dalam kehidupan sehari-hari akan semakin besar, baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Jadi penting bagi Anda untuk menjadi bagian dari komunitas digital yang positif.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama saya Marjuki di edisi Selasa 2 Juni 2026. Baik pendengar, buat Anda yang mau bergabung dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini, Anda bisa bergabung di 0631225006. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Opung Rania di Sidimpuan ya.
1: Betul sekali, 100 untuk itu.
0: 100 ya?
1: Iya.
0: Kapan itu di TF?
1: Nanti lah bulan 9, enggak usah di TF, langsung aja dikasih.
0: Kontan langsung ya?
1: Iya.
0: Oke lah, dihitung ya, dicatat.
1: Iya, hitung dan catat aja.
0: Apa kabar nih Opung Rania?
1: Kabarnya kabar sehat itu.
0: Sehat, oke lah. Mau denger lagu apa di malam hari ini?
1: Mau dengerin lagu dari Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo ya?
1: Iya, Rasa Rindu.
0: Rasa Rindu.
1: Iya.
0: Ada tuh?
1: Ya, ada lah.
0: Oke lah, saya carikan dulu nih ya, Opung Rania. Silakan.
1: Di Saramla dulu ya. Untuk Nenek Wirlang gak ditunggu suaranya. Untuk Nenek Aal. Untuk Pak RT. Untuk Goma. Untuk Guru Tamba juga di Samosir. Untuk Ingat Manalu. Untuk Luhut Pak Pahan. Untuk semua-semua lah pendengar setia kita itu.
0: Oke.
1: Ada lagu kuan itu?
0: Ada rupanya.
1: Untuk kita selamat bertugas sampai tuntas leto ya.
0: Baik.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Opung Rania di Sidimpuan. Pendengar, selain di radio, Anda juga bisa mendengarkan Ruang Rindu melalui aplikasi RRI Digital. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizuki.
0: Selamat malam, waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Vina di Kamparial.
0: Vina?
2: Ya, Vina. Iya, Mama Rizuki.
0: Oh, panggilannya Vina ya?
2: Iya,
0: di Kampar. Ini bukan Kak Rama ya? Bukan ya, beda ya?
2: Bukan. Oh. Jangan dengan sama Vina di Kampar.
0: Suaranya sama nih.
2: Oh iya, iya, iya.
0: Kampar gimana? Cuaca aman?
2: Cuacanya rada-rada mendung sini, Bang.
0: Rada-radanya mendung ya. Tapi iya, gelap juga sana ya?
2: Oh iya, namanya malam. Di luar gelap.
0: Kalau di sini terang?
2: Iya, di dalam. Oh,
0: iya. Oke lah. Kak Pina, mau denger lagu apa? Ini lagu nostalgia, Kak Pina.
2: Dari Alda Risma aja, Bang Marja.
0: Dari Alda ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Judulnya Tangisan Yang Terakhir.
0: Tangisan Yang Terakhir ya. Mudah-mudahan yang terakhir tangisannya. Iya.
2: Boleh juga nangis-tangis bahagia ya.
0: Iya, tangisan bahagia. Oke, ini ada nih lagunya. Silakan ya, salam-salamnya Kak Pina.
2: Salamnya buat Bang Marzuki yang lagi bertugas. Bang Marzuki selalu. Amin. Dipanjangkan umurnya, lancar rezekinya.
0: Oke.
2: Dan salam juga buat Bang Joni. Salam juga buat Bang Zeka, buatnya Kak Azizi ya.
0: Di absen ya.
2: Buat, iya, buatnya Pak. buatnya Kak Widya juga ya.
0: Oh iya.
2: Yang berkantar itu kan tadi.
0: Ada ya? Opung Rania.
2: Oh, Opung Rania juga ya. Salam kenal, selamat malam. Buatnya Opung Roma juga ya. Salam juga buatnya kemarin ya Kak Merana ya. Kak Merana, ada juga Kak Kansa juga, Bang Luhut juga ya, salam kenal. Dan semua-semua pendengar RRI Pro 1, semoga salam satu lagi semuanya yang akan bergabung nanti juga dapat salam.
0: Oke, terima kasih, Kak Pina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kak Pina di Kamparnya di Provinsi Riau. Pendengar, kami masih menanti Anda di 0631225006 dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
3: Angku.
0: Oh, dengan Angku Wahyu ya.
3: Iya.
0: Saudaranya Widya nih kayaknya.
3: Iya.
0: Kudanya itu ya, Angku Wahyu ya.
3: Di Danau Pandan ini, udah naik ke Danau Pandan.
0: Danau Pandan ya, Pinang Suri tak penuh di tengah nih ya.
3: Iya.
0: Oke, kalau di Pinang Suri gimana cuaca?
3: Oh, panas di sini.
0: Panas ya. Sudah lama nggak hujan di sana, Angku Wahyu ya. Kopinya masih ada, Angku Wahyu?
3: Hah?
0: Kopinya masih ada?
3: Kopinya?
0: Mm-mm.
3: Masih.
0: Masih ya. Masih
3: lagi ngopi nih.
0: Menikmati kopi ya.
3: Iya.
0: Oke lah. Angku Wahyu, lagu nostalgianya apa nih?
3: Dari apalah? Dari... Gak bisa di... Rodang di... Ruang Rindu lah bangunnya. Di meminta itu. Apa? Bidadari Surga.
0: Gak ada di sini Angku Wahyu, Bidadari
3: Surga. Gak ada itu?
0: Iya. Lagu-lagu ya. Pop lah. Itu lagu religi kayaknya itu.
3: Iya. Dari Ebit ya?
0: Ebit.
3: Tapi lupa judulnya.
0: Judulnya apa lupa judulnya? Ya.
3: Judulnya ya lupa aku. Liriknya gini.
0: Gimana?
3: Apa liriknya? Dialah Tuhan.
0: Apa tuh? Ada nih, masih ada apa? Waktu. Kemudian titip
3: apa judulnya, rindu. Lupa gue.
0: Titip rindu buat ayah ada. Atau
3: pokoknya diri Ebit lah.
0: Iyalah ya.
3: Dan Ebit Kamelia 4 pun jadi.
0: Kamelia 4 ya. Oke, saya carikan dulu nih. Ada ya, Kamelia 4 ada nih. Silakan Angku Wahyu.
3: Ya, sambil mencari ya salam-salamnya buat siapalah yang baru naik tadi. Baru naik dia ya.
0: Ada Kak Pina di Kampar Riau.
3: Oh. Ya, banyak. Siapa yang di Karo?
0: Ada Kak Merana.
3: Kak Merana.
0: Iya.
3: Ada pantainya katanya di Sibolga. Tadi nelpon itu tantenya, silakan naiklah, ketunggu suaranya.
0: Asik.
3: Buatnya yang baru naik, Apung Rania di Sidimpuan ya. Buatnya semua-semuanya lah, yang belum naik silakan naiklah, biar ditunggu suaranya.
0: Oke, terima kasih yang kuahyu. Ya.
3: Ada lagunya kan?
0: Ada.
3: Ya. Buatnya ya ini
0: Marzuki.
3: Marzuki ya, bertugas lah.
0: Baik, terima kasih. Baik, Angku Wahyu.
3: Ya, udah ya.
0: Oke.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Angku Wahyu di Pinang Suri ya. Pernah sudah ada 3 penelpon, kami hadirkan dulu buat Anda di malam hari ini.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama saya Marjuki di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Buat Anda yang bergabung di 0631-22506. Baik pendengar, Anda bisa mencoba kembali ya di 0631-22506 dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini.

0: Halo, selamat Halo. Malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa nih Pak?
1: Bang Borokat.
0: Bang Borokat, apa kabar Bang Borokat?
1: Kabar sehat.
0: Kabar sehat ya. Mau dengar lagu apa nih Bang Borokat?
1: Lagunya Jangan Salah Menilai, vokal Tagore Pangaribuan.
0: Jangan salah menilai ya. Oke. Silakan salam-salam ya.
1: Salam lah buat semua pendengar lah. Udah ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Belakang Lagu.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Formasi pukul 21 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu.
0: Selamat malam Nea Pija, apa kabar nih Nea Pija?
1: Kabar baik, Alhamdulillah, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Panjang doanya ya.
1: Nah itu dia.
0: Amin.
1: Cuman satu yang sakit, Marjuki.
0: Aduh, tanda-tanda tuh.
1: Halo.
0: Ah.
1: Cuman satu yang sakit.
0: Iya, sudah tahu saya.
1: Apanya, apalah.
0: Iya. Sakit apalah. Apa? Sakit apa tuh?
1: Nanti lagu dangdut, lagu nanti ya.
0: Janganlah.
1: Nah itu dia.
0: Apa tuh?
1: Coba entong jawab dulu.
0: Apa ya, mungkin
1: apa yang sakit,
0: nggak yang bisa sakit jajan bakso mungkin nggak?
1: Hah? Kantongku kering.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: sudah diduga tuh,
1: tapi bukan kanker betulan ya. Hanya kantongnya, bukan kanker.
0: Mungkin faktor dari cuaca nih Nek Apija.
1: Bukan faktor usia itu.
0: Enggak, cuacanya panas jadi kering jadinya.
1: Karena kan tidak bisa lagi apa namanya, nggak bisa lagi kerja kalau udah tua ya kan.
0: Oh, udah tua rupanya, tapi
1: menunggu
0: masih
1: yang datang lah.
0: Umur 18.
1: Oh iya, lupa aku. Memang
0: 18 atau 81? Lagi.
1: Ditambah 1 tahun lagi ya.
0: 19 sudah ya.
1: Oh iya. Oke lah kalau begitu.
0: Silakan.
1: Model aku lagu pengen mendengar lagu dari siapa tadi ya, aduh.
0: Udah lupa ya.
1: Udah lupa pula aku tadi ya.
0: Maklum.
1: Aku tak cantik seperti yang dulu.
0: Panjang kali.
1: Iya.
0: Aku,
1: dari Ii Sugiarti.
0: Aku tak cantik lagi ya?
1: Iya.
0: Oke lah, saya carikan dulu ini.
1: Aku tak secantik dulu.
0: Aku tak secantik ya?
1: Iya.
0: Silakan dulu salam-salamnya Nek Apija.
1: Salam-salamnya. Benar-benar keberapa teh aku?
0: Yang keberapa saya pun lupa yang berapa. Yang kelima atau keenam?
1: Kedelapan.
0: Kelima.
1: Banyak kali sewamu malam ini ya. Aku jangan lagi penerbun ketiga, sakit kali. Kayak semalam nangis aku dibikin penerbun ketiga.
0: Kenapa gitu?
1: Ada lagu kuna.
0: Lagi dicari nih.
1: Dari Ii Sugiarti. Salam-salamnya buat Opung Rania, Opung Ryan, Ito Sarus Siregar, Opung apa lagi ya, Opung apa?
0: Opung Roma.
1: Yang di Sepahutar.
0: Opung Roma.
1: Opung Roma, ada Buru Tamba yang di Samosir, salam kenal lah semua ya.
0: Okay.
1: Selalu panjang umur, mudah-mudahan kita jumpa di Pro 1 nanti di bulan 9 ya. Harus datang dari Samosir.
0: Oke, okay, harus datang ya.
1: Buat Amang Boru Tobing, di mana suaramu Amang Boru Tobing, apakah sehat? Ayo gabung. Buat tetangga idolaku yang di depan, yang di belakang, yang di sawah, tanpa kecuali, salam kesehatan lah semua. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya.
0: Okay.
1: Ada lagu kuna?
0: Ada.
1: Ada ya kan? Apa sih yang gak ada di sama Nenek Atija ini ya kan?
0: Pasti ada.
1: Bakso ada.
0: Oke.
1: Okay. Mie ayam oke. Okay. Bakso bakar oke. Okay. Aduh, enaknya lah punya Nenek ya.
0: Oke lah.
1: Buat Nak Marjuki, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat juga, hati-hati pulangnya, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, awet muda ya Nak ya.
0: Terima kasih Nek Apija, sehat selalu, Nenek, semoga bahagia.
1: Oke, terima kasih, kembalilah Nenek, turun dulu, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Selamat malam Nek Apija.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, demikian kami hadirkan buat Anda Ruang Rindu, dan selanjutnya pendengar di informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan musik tradisional menemani Anda di malam hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh, lek pahit di.
2: Loh, ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Hah?
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar

disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Oke.
3: Oke.
2: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, masih bersama saya yang Marzuki di malam hari ini. Dan di informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan buat Anda jazz musik lagu-lagu terbaik menemani Anda di malam hari ini.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Ini anak memang sudah mau, lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu, para anggota Parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Cita-cita Terbesar. Pendengar, dalam sebuah perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia dalam kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita, setiap hembusan nafas, detak jantung dari siang menuju malam. Semua menuju titik yang sama, kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu. Tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun tak jarang, setiap kita berbeda dalam menyikapinya. Ada yang berjuang untuk melewatinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang ia punya. Pendengar, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar, sampai sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2006. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar. Dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program A1 di sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama Widya hadir menemani Anda di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Edisi hari ini tepatnya Rabu 3 Juni 2026. Widya hadir untuk Anda hingga informasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan lagu-lagu religi islami hadir untuk Anda saat ini.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, diangkat derajatnya, dimuliakan dunia dan akhiratnya, dan yang pasti disegerakan jodohnya. Satu tema yang menurut saya ini penting sekali. Tema ini terkait nanti dengan banyak realitas dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara masyarakat ataupun berbangsa. Mudah-mudahan dengan tema ini kita punya bahan berpikir, kita punya wawasan yang diambil dari referensi yang maha benar yaitu Al-Quran, dari referensi yang selalu benar yaitu Al-Hadis, agar wawasan ini bisa menjadi bahan berpikir. Kenapa? Karena anak muda itu saya pikir adalah masa yang paling baik untuk berpikir kemudian menentukan sikap. Dengan kritisnya, dengan logika yang tajamnya, dengan semangat atau spiritnya yang luar biasa, sehingga anak muda yang sedang memiliki potensi yang besar seperti ini, dan ini hanya sekali dalam hidup kita terjadi, yaitu di masa muda, syabab. Kalau kita tidak cukup bahan berpikir, maka akhirnya kita akan salah menentukan sikap. Baik sikap itu sikap personal maupun sikap dalam bentuk kolosal yang disebut dengan umat, disebut dengan masyarakat, disebut dengan sosial, disebut dengan bangsa. Dan nanti sikap-sikap kolektif kita itulah yang akan menentukan arah dari perjalanan bangsa yang kita cintai. Sikap kolektif kita itulah yang akan menentukan wajah dari Indonesia ke depan. Nah, sikap kolektif ini dibangun dengan berdasarkan apa? Berdasarkan wawasan-wawasan yang menjadi bahan berpikir. Jadi sedikit demi sedikit kita mencoba, walaupun kita bukan peneliti, kita itu bukan seorang filosof, kita bukan pemikir, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan kepada kita akal dan hati. Untuk kita gunakan akal itu dan kita jadikan hati sebagai kompas kita dalam menentukan arah. Mudah-mudahan dengan akal, hati, spirit, walaupun kita bukan berperan sebagai seorang pemikir, mudah-mudahan pemikiran-pemikiran kita itu kalau tidak pun memberi pengaruh yang besar dalam pemikiran publik, setidaknya dia bisa menjadi penentu dari pola pikir dan sikap personal kita sebagai seorang muslim. Saya anggap ini sesuatu yang penting. Kita malam ini akan membahas tentang sifat munafik. Kenapa pembahasan tentang sifat munafik ini penting? Bukan soal menghindari sifat itu. Karena kalau menghindari sifat itu, mudah-mudahan buat kita mudah. Kita nggak pengen jadi orang munafik. Ada yang bercita-cita jadi munafik? Nggak mungkin ya. Bercita-cita jadi orang yang kufur kepada Allah juga lebih na'udzubillah min dzalik. Dua-duanya bukan life goal siapapun di antara kita. Jadi tujuan kita membahas tentang sifat munafik bukan untuk sekedar terhindar dari sifat-sifat itu. Saya yakin di sini insya Allah nggak ada yang di dalam hatinya ada nifak, ada kemunafikan. Walaupun kita berusaha untuk terus menjaga diri agar terhindar dari sifat-sifat nifak atau kemunafikan. Dan kita membahas tema munafik juga bukan dalam rangka mau menjatuhkan satu orang ataupun satu golongan. Tetapi kita membahas sifat munafik yang lebih pentingnya adalah agar kita bisa menentukan sikap. Kita bisa menentukan sikap pribadi kita, siapa yang harus kita bela dan siapa yang harus kita hindari. Karena itu penting dalam kehidupan kita pribadi dan kehidupan kita berbangsa. Siapa yang kita harus bela dan siapa yang harus kita tinggalkan. Ini dalam kaidah syariah disebut dengan al-wala dan al-baro. Pernah dengar istilah itu? Wala dan baro. Wala dan baro dalam Islam itu termasuk pembahasan prinsip, bukan masalah-masalah furu'iyah. Furu'iyah itu masalah tambahan dalam agama, sehingga kalau dia pun berbeda satu dengan yang lain, tidak terlalu fundamental hasilnya. Tidak membuat seseorang menjadi kafir, tidak menjadikan seseorang langsung dijudge ahli neraka, tidak menjadikan seseorang langsung dijudge sebagai orang yang sesat. Kenapa? Hanya masalah furu, masalah tambahan dalam urusan syariah. Misalnya masalah ibadah sunnah, masalah-masalah yang sering diperdebatkan oleh ulama dalam khilafiyah mazhab. Itu namanya furu. Jadi kalau ulama berbeda pendapat, biasanya

itu furu. Karena ulama tidak berbeda pendapat dalam urusan yang prinsip dalam agama. Mereka tidak berbeda pendapat. Rata-rata kalau kita temukan ada perbedaan pendapat, baik itu fikih ataupun akhlak, maka biasanya itu adalah ciri-ciri permasalahan itu termasuk permasalahan furu'iyah, tambahan, cabang, bukan akarnya, tapi cabangnya. Kalau dalam masalah usul, usul itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, usul. Usul itu asal, asal itu bahasa Indonesia juga, asli. Karena dulu saya ngajar bahasa Arab, dan saya ketika ngajar bahasa Arab bukan ngajar grammar, tapi mencoba untuk ngajarin vocab Arab yang banyak hubungannya dengan bahasa kita, biar gak terlalu susah menghafal. Ternyata 90% dari bahasa Indonesia itu memang diserap dari bahasa Arab. Dan itu kenyataan yang gak bisa kita pungkiri, bahwa dalam pembentukan bahasa nasional kita itu ada banyak sumbangan, sumbangsih para ulama, karena dia terserap dari bahasa Arab. Jadi asalnya asal atau asal, asli, asli, usul, usul, ya, semuanya bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Jadi asal, asalnya sesuatu itu namanya akar. Furu, cabangnya sesuatu yang tumbuh dari akar. Nah biasanya ulama kalau berbeda pendapat dalam sesuatu pasti itu furu'iyah. Sehingga kalau kita mendengar ada pendapat yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, berarti itu masalah furu'iyah. Dan kita gak perlu ribut dalam masalah itu. Kalau masih ada yang ribut dalam masalah furu'iyah, maka dia terjebak ke dalam sebuah sikap agama yang dikenal dengan istilah takalluf. Apa itu takalluf? Takalluf itu berlebih-lebihan. Mungkin bahasa yang sedang lagi ngetren sekarang radikal. Apa itu radikal? Terlalu apa? Terlalu membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya kecil. Itu makna radikal dalam konteks agama kita, yaitu takalluf, melebih-lebihkan sesuatu yang masih bisa ditolerir tapi dibahas setiap hari. Seolah-olah itu menjadi prinsip agama. Seolah-olah yang melanggar itu langsung masuk neraka besoknya. Seolah-olah dia itu di neraka yang paling dalam. Seolah-olah dia yang paling celaka di muka bumi. Nah ini namanya takalluf. Ini radikal yang sebenarnya. Terlalu takalluf dalam urusan furu, dalam urusan mazhab. Sehingga sikap kita dalam perbedaan mazhab adalah respect, no judgment, menghargai pendapat yang berbeda. Jadi malam ini kita akan membahas salah satu yang usul, yaitu masalah kemunafikan. Ini yang pertama sekali Allah ceritakan di Al-Quran ketika Allah membuka surat Al-Baqarah. Walaupun surat Al-Baqarah itu turunnya belakangan, tetapi ditaruhnya di depan. Langsung setelah Ummul Kitab. Seolah-olah Al-Baqarah itu anak pertama. Karena Al-Fatihah ibunya kan? Ibunya Al-Kitab. Maka anak pertamanya Al-Baqarah. Anak sulung nih. Dan yang paling panjang di Al-Quran. Tapi sebagian besarnya Madaniyah. Turunnya di Madinah. Walaupun berangsur-angsur. Turunnya di Madinah. Tapi kok ditaruh di awal? Saking pentingnya pembahasan yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Sampai sebagian ulama mengatakan Al-Baqarah itu sepertiga syariah. Jadi siapa yang bisa mengamalkan surat Al-Baqarah, bukan menghafal, mengamalkan surat Al-Baqarah, dia sudah mengamalkan sepertiga dari agama. Jadi siapa yang bisa mengamalkan Al-Baqarah, maka dia sudah mengamalkan sepertiga dari agama. Dan tahukah kita bahwa Umar Ibn Khattab itu mengamalkan surat Al-Baqarah butuh waktu 13 tahun. 13 tahun mengamalkan Al-Baqarah, bukan ngafal. Kalau ngafal buat mereka gampang. Bahkan di antara mereka ada yang ngafal satu juz itu dengan sekali dengar. Sekali dengar langsung hafal. Berarti satu jam satu juz. Itu pemecah rekor paling dahsyat. Satu juz satu jam. Kalau di zaman kita mungkin paling cepat satu juz satu hari. Itu juga udah jenius banget. Tapi sahabat menghafal satu juz lebih satu lembar, yaitu surat Al-An'am, satu jam sekali dengar. Dan satu jam itu bukan hafalan pertama. Kalau di teman-teman teras tafis pasti ngerti lah. Hafalan pertama itu kan yang penting udah hafal, cuman gak lancar, belum bisa di store kan, belum mutkin gitu. Itu sekali dengar satu jam mutkin. Dan ukuran mutkinnya gak ada satu huruf pun yang salah. Gak ada satu huruf pun yang salah. Siapa dia? Abdullah ibnu Mas'ud. Yang mendengar surat Al-An'am diturunkan kepada Nabi, Nabi bacakan, dia dengar, sekali dengar langsung kata dia, ya Rasulullah saya sudah hafal. Kata Nabi, ya Abdullah coba kamu baca. Dibaca dalam keadaan menghafal, gak ada satu huruf pun yang salah. Itu bukan mutkin lagi, udah copy paste itu. Kita kadang-kadang copy paste aja masih ada yang ketinggal, komanya,
emotikonnya gak kebawa gitu kan ya. Ini benar-benar dahsyat. Ternyata bukan itu masalahnya. Kenapa Umar kok mengamalkan Al-Baqarah 13 tahun? Bukan soal hafalannya, bukan soal membacanya. Ngamalin satu ayat demi satu ayat sampai dawam. Butuh 13 tahun mengamalkan Al-Baqarah. Saking luar biasanya surat Al-Baqarah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan meletakkan Al-Baqarah menjadi surat pertama setelah Al-Fatihah. Bisa dibilang dia adalah surat-surat pembuka di dalam Al-Quran. Lalu ketika kita membaca surat Al-Baqarah, maka tau mukaddimah dari kepalanya surat Al-Baqarah, headline-nya surat Al-Baqarah itu adalah langsung Allah berbicara tentang tiga golongan manusia. Di awal kita buka Al-Baqarah, langsung Allah bicara tentang tiga golongan manusia. Golongan pertama, mukmin, ada di ayat 1-5. Berapa ayat? Cuman 5 ayat. Lebih efektifnya lagi 4 ayat, karena alif lam mim itu termasuk ayat mutasyabihat yang tidak ada yang tahu artinya selain Allah. 5 ayat berbicara tentang orang mukmin. Kemudian golongan kedua, orang yang kafir, artinya orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya dan tidak beriman. Berapa ayat? Cuman 2 ayat. Ayat 6 dan ayat 7. Beres itu Allah bicara tentang orang munafik dari ayat 8 sampai ayat 16. Berapa ayat? 9 ayat. Dari ayat 8 sampai ayat 16. 9 ayat bicara tentang orang munafik. Apakah sudah selesai? Belum. Sisanya Allah kasih contoh-contoh orang munafik di banyak ayat di Al-Baqarah, di banyak surat, di sisa-sisa surat yang lainnya. Dan kalau Allah udah bicara tentang orang munafik, kesan emosionalnya tuh kelihatan banget di ayatnya. Allah kalau bicara tentang orang kafir, kesannya flat. Kalau bicara tentang orang mukmin, rahmah. Allah tuh sayang banget sama mereka. Kalau Allah bicara tentang orang munafik, Allah itu kayak emosi banget tuh. Disebutin orang munafik tuh gini, kalian harus hati-hati ya, kalian harus hati-hati. Jadi Allah itu kayak khawatir banget kita terhadap perangai dan kejahatan orang munafik. Allah kalau bicara tentang orang kafir itu hanya bicara tentang surga neraka, bicara tentang kehancuran mereka. Tapi kalau bicara orang munafik, isinya adalah kalau kita mau bikin poinnya, wahai orang hamba-hambaku yang beriman, hati-hati sama mereka. Itu intinya. Makanya saking Allah pengen kita hati-hati dengan orang munafik, penjelasan orang munafik di Al-Quran itu tuh detail banget. Contohnya tuh banyak banget. Kenapa? Karena mereka lebih bahaya daripada orang-orang kafir dalam perangai, perilaku, gangguan dan siasat mereka kepada orang yang beriman. Makanya kita diajarkan di Al-Quran, bukan ayat tentang permusuhan. Ini bukan ayat perpecahan, ini bukan ayat permusuhan. Kalau kita menuduh bahwa membahas tentang munafik itu berarti memunculkan permusuhan, berarti kita menuduh Al-Quran memunculkan permusuhan. Padahal sebagian besar dari ayat Al-Quran itu banyak berkisah tentang orang munafik. Kenapa? Biar kita hati-hati. Biar kita menghindar, jangan sampai kita masuk golongan ini. Kenapa? Orang kafir itu masuk neraka, orang munafik jadi kayu bakarnya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfal. Asfal itu bahasa Arab yang jadi bahasa Sunda, aspal. Karena orang Sunda gak bisa, siapa bilang itu fitnah ya. Jadi asfal, tempat paling bawah yang diinjak-injak, bahasa kitanya aspal. Masa bisa aja sih Ustaz, benar. Jadi asfali minan nar, aspalnya neraka. Maksud aspalnya neraka, dasarnya neraka. Yang paling bawah, udah gak ada lagi di bawahnya apa? Gorong-gorong atau apa? Enggak, udah. Paling bawah itu adalah aspal udah. Berarti yang disebut dengan aspal, bahan bakarnya, kayu bakarnya, dibuat dari bukan kayu bakar, batu. Karena bahan bakar api neraka itu adalah batu. Wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia yang dimaksud di dalam ayat ini siapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, na'udzubillahi min dzalik. Ini sehingga tanpa kita sadari mungkin kita enggak termasuk orang munafik, tapi begitu kita berwala kepada orang munafik, membela orang munafik, berpihak sama orang munafik, mendukung kegiatan-kegiatan kemunafikan, maka kita masuk dari dalam golongan itu. Dan ini yang bahaya nih. Bukannya kita menjadi munafik, kita tetap sholat, tapi kita mendukung kemunafikan. Kita tetap puasa, tetapi kita membela kemunafikan. Kita tetap bayar zakat, tetapi kita berpihak kepada kemunafikan. Ini bahaya nih, karena sholat, puasa, dan zakat kita adalah ritual. Tetapi wala dan barok kita
justru kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Al-Qur'an agar kita terhindar. Siapa yang merasa dirinya mirip dengan ayat-ayat yang disebutkan, maka tubu ilallah, bertaubatlah segera. Siapa yang merasa tidak mirip, kayaknya bukan saya deh, maka hati-hati supaya kita jangan sampai mendukung orang-orang yang seperti ini. Cuman seperti itu sederhananya moral of the story dari pembahasan tentang al-munafik atau al-munafikun, orang-orang munafik. Jadi dalam konteks Islam kita gak boleh berpihak kepada orang munafik. Tapi kalau kita kasihan kepada dia secara manusiawi, itu sangat boleh, bukan hanya boleh, harus. Jadi kita harus bedakan mana sifat kita sebagai sesama manusia, mana sikap kita dalam urusan agama, itu beda. Kalau konteksnya kemanusiaan, itu universal. Kita tuh berbuat baik gak boleh ngelihat agama. Mau dia muslim, mau non muslim, mau dia munafik, mau dia mukmin, mau dia orang baik, mau dia orang jahat. Kita kalau dalam urusan kemanusiaan, maka hak dan kewajibannya sama. Ketika kita ngelihat misalnya ada mantan perampok yang belum bertaubat, berarti belum, bukan mantan ya, perampok lah ya, belum bertaubat, atau penjahat belum bertaubat, kemudian dia sakit, sakit yang parah, terus tergeletak di jalan, gak ada yang mau menolong dia, lalu kita lewat dan kita mampu menolong kita, maka di dalam konteks ini kita wajib untuk menolong dia. Terserah dia seorang penjahat, dia seorang ahli maksiat, bahkan dia orang yang musyrik kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena konteksnya di sini adalah konteks kemanusiaan, enggak ngelihat agama, apalagi ngelihat negara ya. Agama aja enggak boleh jadi sekat kalau dalam konteks kemanusiaan, apalagi negara. Jadi kalau kita bicara Palestina, Suriah, mentang-mentang di sana mayoritasnya muslim terus jadi enggak ditolong? Enggak. Jadi agama aja bukan masalah, apalagi negara. Mentang-mentang mereka bukan orang Indonesia, jadi bukan tanggung jawab kita. Enggak, kalau dalam konteks kemanusiaan, bahkan kalau dia adalah orang Yahudi sekalipun, atau dia orang pagan sekalipun yang menyembah batu ataupun kayu atau menyembah patung, kalau dia adalah terzolimi, maka tugas kita adalah menolong dia. Ini tidak ada perdebatan di antara ulama. Dalam konteks muamalah juga kayak gitu. Kaidahnya adalah tidak ada kezoliman. Konteks muamalah misalnya jual beli, kita bekerja di sebuah perusahaan yang di situ tuh ada muslim, ada non muslim, maka ini universal dengan syarat tidak mengganggu batasan-batasan syariah agama kita. Kalau itu terganggu maka nanti akan ada pengecualian. Misalnya kita enggak dibolehin pakai hijab di situ, pasti ada pengecualian. Misalnya kita di situ dipaksa untuk minum khamar seperti yang kerja di Jepang misalnya. Selebrasi mereka itu minum sake misalnya. Kalau kita enggak minum maka kita dimarahi atau dipecat. Di sini ada pengecualian. Tapi kalau tidak membatasi atau mengganggu batasan syariat, maka tidak masalah kita bermuamalah dengan siapapun, bahkan kepada orang yang tidak beriman sekalipun, apalagi kemanusiaan. Tapi kalau dalam konteks sikap agama, nah ini lebih spesifik lagi. Di situ beda antara mukmin, kafir, munafik, beda. Kafir juga ada dua, ada yang harbi, ada yang zimmi. Yang harbi itu yang memerangi kita, yang zimmi dia tidak memerangi kita, maka kita boleh berbuat baik kepada dia. Namanya non-muslim, yang tidak memerangi kita. Kalau yang memerangi kita dalam Al-Quran disebut kuffar. Kalau yang tidak memerangi, mereka tidak dipanggil dengan bahasa orang kafirun, tetapi mereka disebut dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikun, dan seterusnya. Intinya adalah kita tidak ada kewajiban atau anjuran untuk memusuhi mereka. Mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan, dalam negara, dalam bangsa, dalam suku. Dalam konteks apa? Dalam konteks muamalah, dalam konteks kemanusiaan. Kalau dalam konteks agama, kalau mereka tidak memerangi kita, maka tidak ada, kita enggak boleh dilarang untuk menyakiti mereka, apalagi memusuhi mereka. Bahkan jika ada pertikaian antara non-muslim dengan muslim, kita enggak boleh berpihak berdasarkan agama. Ada pertikaian nih dalam urusan muamalah, urusan dagang kah, urusan jual beli kah, jual beli tanah, jual beli rumah, jual beli mobil, dan seterusnya. Ada masalah nih, termasuk masalah apa namanya, misalnya kayak masalah pekerjaan, masalah muamalah. Kalau misalnya ada pertikaian di antara mereka, gak boleh kita berpihak karena dasarnya agama. Nih saudara saya muslim, saya belain dia, belum tentu dia benar, bisa jadi dia yang salah. Maka di situ konteksnya adalah adil. Gak boleh gara-gara kita beda agama terus kita bersikap zolim. Kalau dia beda agama dengan kita tapi dia konteksnya di situ korban,
maka kita harus membela dia, bahkan terhadap saudara kita yang sama-sama muslim, kalau ternyata saudara yang muslim itu adalah justru yang zalim.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang
1: yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Nadia Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya dukung astacita Presiden Prabowo lapas kelas 2 Sibolga gelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Bupati Tapot mendorong RSUD Taruto untuk mengembangkan laboratorium unggulan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Tapanuli Raya. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Dukung astacita Presiden Prabowo, lapas kelas 2 Sibolga gelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Lia Nasution menurunkan laporannya.
3: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Sibolga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan pada Selasa 2 Juni 2026. Hal ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Lapas Kelas 2 Sibolga Tri Purnomo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjutan arahan Presiden dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar jajaran pemasyarakatan semakin aktif hadir di tengah masyarakat. Ia menambahkan, Lapas Kelas 2 Sibolga siap mendukung berbagai program kemasyarakatan yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah. Selain kegiatan pelayanan kesehatan, pihaknya juga siap berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan program sosial lainnya sebagai bentuk sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Kegiatan ini juga agar masyarakat tahu bahwa kemasyarakatan hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan kemasyarakatan tidak hanya pembinaannya sekarang hanya berada di dalam tembok lapas. Dan kegiatan ini yang jelas tidak hanya stop sampai di sini. Ini akan terus berkelanjutan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Pemasyarakatan, bahwa lapas sekarang untuk membentuk desa binaan. Jadi kita membentuk desa binaan di Kelurahan Sibuluan Raya ini tidak hanya sekedar untuk pemeriksaan kesehatan gratis, tapi nanti ada program-program lain yang akan kita jalankan di desa binaan.
3: Lebih lanjut, Tri Purnomo menegaskan bahwa program bakti sosial tersebut tidak akan berhenti pada kegiatan kali ini saja. Liana Sution melaporkan.
2: Bupati Tapot mendorong RSUD Tarutung untuk mengembangkan laboratorium unggulan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Tapanuli Raya. Berikut laporan James Franciscus.
5: Bupati Tapanuli Utara, Jonius Tari Parpasoreng Tabarat, menegaskan pentingnya keberadaan laboratorium sebagai salah satu indikator rumah sakit modern saat ini. Menurutnya, RSUD Tarutung memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat layanan kesehatan unggulan di kawasan Tapanuli Raya, mengingat kapasitas infrastruktur dan tingginya jumlah pasien yang dilayani. Bupati berharap rumah sakit tidak hanya fokus pada pelayanan perawatan, tapi juga mampu menghadirkan laboratorium unggulan yang menjadi pusat rujukan regional.
6: Bapak Ibu, rumah sakit yang modern itu selain pelayanan adalah laboratorium. Banyak rumah sakit yang keunggulannya adalah laboratorium. Ini rumah sakit Tapanuli Raya, rumah sakit terbesar itu adalah rumah sakit Tarutung. Jumlah pasiennya juga rumah sakit Tarutung. Harapan kita apa? Selain tidak hanya untuk menetap perawatan, maunya ada salah satu lab yang menjadi keunggulan kita.
5: Kehadiran fasilitas tersebut diyakini dapat meningkatkan akurasi diagnosis, mempercepat pelayanan medis, serta memudahkan masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan laboratorium yang lengkap tanpa harus dirujuk ke daerah lain. James melaporkan.
2: Musik. Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Joshua Tang menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM, sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
8: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
7: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan, pelatihan, dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
2: Polres Tapanuli Tengah melalui Satlantas terus mensosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik atau ETLE sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas menjelang operasi Patuh Toba 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Satlantas Polres Tapanuli Tengah menggencarkan sosialisasi penerapan tilang elektronik atau ETLE menjelang operasi Patuh Toba 2026. Yang akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Kasalantas Polres Tapteng AKP Dela Antomi menjelaskan, Polres Tapteng telah menerima perangkat ETLE dan saat ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sistem tilang berbasis teknologi tersebut. ETLE akan digunakan untuk mendokumentasikan berbagai pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, kendaraan tanpa plat nomor, serta modifikasi yang tidak sesuai aturan.
9: Untuk penindakan melalui tilang elektronik ini, kami yang mendapat alat seperti handphone, ya, kalau ada si pelanggar nanti kami stop, yang bisa misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek, seperti pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas. Jadi kami stop, nanti kita putu platnya, itu nanti akan terekam, nanti keluar data si pemilik, mulai dari sampai pembayaran pajak, di situ nanti terdata di situ. Ini juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, tilang ETLE ini nantinya akan kami gunakan pada saat pelaksanaan operasi Patuh ini.
5: Melalui sistem ini, data pelanggaran akan terhubung dengan identitas pemilik kendaraan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan akurat. Masyarakat dihimbau untuk melengkapi surat kendaraan dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. James melaporkan.
2: Memiliki prospek penambah PAD dan juga mendorong melihat ekonomi masyarakat, pemerintah Kota Sibolga didorong meningkatkan potensi wisata baru. Deni Syahaan menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk terus melakukan pengembangan tempat wisata-wisata baru, mengingat daerah ini memiliki sejumlah titik potensi wisata yang masih belum dikembangkan. Harapan itu disampaikan Surya Atmaja, seorang wisatawan asal Medan, saat mengunjungi objek wisata air terjun Martolu Rampa, Kecamatan Sitawis, Tapanuli Tengah. Menurut Surya, potensi pariwisata di Tapanuli Tengah dinilainya akan mampu mendongkrak nilai tambah ekonomi warga. Namun hal itu, kata Surya, harus dibarengi dengan penataan infrastruktur di lokasi-lokasi wisata yang ada.
11: Untuk penataan dan sebagainya, ini terus untuk wisata baru, bagaimana ke depan ini bisa kita tata lebih baik lagi. Dan terus mengembangkan tempat-tempat wisata yang baru.
10: Sementara itu, Juanda Simanulang, seorang pedagang makanan di lokasi wisata pemandian di Kecamatan Tapian, Nauli, Tapanuli Tengah, mengaku buruknya infrastruktur jalan ke lokasi wisata menjadi penyebab kurangnya jumlah pengunjung ke lokasi wisata itu.
12: Selama ada corona ini, Bang, di wisata termasuk berkurang pengunjungnya, Bang. Sekarang jauh merosotnya, Bang. Paling banyak 5, 4.
10: Selanjutnya, Surya Atmaja maupun Juanda Simanulang berharap agar pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus memperhatikan potensi wisata baru di daerah ini guna menaikkan taraf dan geliat perekonomian warga. Deni Sihaan melaporkan.
2: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim. Untuk diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Laporan Joy Sihotang.
7: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim, untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Hal itu disampaikan Erik saat berbincang bersama RRI terkait perlunya etika dalam berlalu lintas. Erik menyampaikan bahwa dengan meningkatkan kesadaran dan etika berlalu lintas, berbagai persoalan seperti kemacetan dan kekacauan lalu lintas di daerah ini dapat teratasi. Erik menyebut angka kecelakaan lalu lintas atau laka lantas masih tetap tinggi, untuk itu perlu mendapat perhatian serius. Dan seluruh pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, diharapkan lebih mematuhi peraturan dan meningkatkan etika berlalu lintas. Erik juga menyebut etika berlalu lintas kini sulit didapati di kota Sibolga karena sebagian besar pengendara lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas.
13: Makanya sering macet, kadang kesenggolan. Memang etikanya lah yang harus ditingkatkan berlalu lintas. Kita kan juga perlu etika di...
7: Selanjutnya Erik mengajak pihak terkait, terutama polisi lalu lintas, untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dan tata krama saat berlalu lintas. Joy Sihotang melaporkan.
2: Inggris, tim yang tidak pernah kalah pada babak kualifikasi Piala Dunia, diprediksi akan memenangkan perburuan juara Piala Dunia 2026. Berikut laporan Deni Siahaan.
10: Didasari permainan meyakinkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026, Inggris diprediksi akan menjuarai gelaran Piala Dunia 2026. Prediksi itu diutarakan Supriyadi Raharjo, mahasiswa perguruan tinggi swasta di Sibolga, saat menjawab RRI terkait negara yang memiliki kans juara Piala Dunia 2026. Menurut Supriyadi, lolos dengan rekor sempurna dengan 100% kemenangan pada babak kualifikasi menjadi bukti kekuatan tim berjuluk The Three Lions ini untuk memenangkan perburuan gelar Piala Dunia. Inggris pun, kata Supriyadi, tak ingin sekedar menggaungkan slogan football coming home. Inggris menjadi negara Eropa pertama yang lolos ke putaran Piala Dunia 2026 karena tampil dominan sepanjang fase grup dengan mencetak 22 gol dan tidak kebobolan satu gol pun dalam 8 pertandingan kualifikasi. Disebutnya, di bawah pelatih Thomas Tuchel, Inggris tampil sebagai skuad mewah penuh bintang muda dan berpengalaman. Dengan generasi emas, Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer menjadi andalan dari pelatih ini.
14: Di bawah Thomas Tuchel, tampil lebih pragmatis, lebih balance, dan secara pertahanan sangat solid. 22 gol mereka masukkan tanpa kebobolan sepanjang persaingan di kualifikasi.
10: Selanjutnya Supriyadi berharap dengan pengalaman Harry Kane yang merupakan striker Bayern Munchen mampu membawa Three Lions tampil sebagai juara Piala Dunia 2026. Deni Sihaan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, Lapas Kelas 2 Asibolge gelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Bupati Taput mendorong RSUD Tawarutung untuk mengembangkan laboratorium unggulan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Tapanuli Raya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini.